0: sahabat suara, tahu gak kamu? Hari ini hari Selasa bertepatan dengan tanggal
1: 21
0: tanggal 4.
1: Tanggal 4. Diganti sih kalender.
0: Sabar, Bu.
1: Oh, ya sorry, tanggal 4 ya benar.
0: Tanggal 4 Agustus itu memperingati hari wanita single sedunia.
1: Ih, keren Anjay. Banget. Wanita single sedunia.
0: Betul.
1: Dan juga kalau di spesies lain,
0: spesies.
1: Iya,
0: spesies.
1: Kan itu spesiesnya kan manusia.
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau spesies lain itu sebagai hari macan dahan.
0: Macan dahan, AKA macan kumbang maksudnya lu.
1: Ya bukan.
0: Apa sih macan
1: kumbang?
0: Dahan?
1: Macan kumbang ya macan kumbang enggak sih?
0: Macan dahan naon?
1: Macan dahan ya macan yang adanya di dahan. Pohon.
0: Oh,
1: macan
0: ya?
1: Ada sih nama macan dahan sih ada ya kayaknya.
0: Aku taunya ini yang artis tuh. Yang pernah main sinetron sama Ibun.
1: Marshanda. Jauh dong Rizky. Ini teh kita lagi buka.
2: Taunya macan dahan tuh kalau pindahan.
1: Apa tuh?
2: Macan pindahan itu.
1: Aduh, macan pindahan. Kita kembali kepada hari wanita jomblo aja tadi ya. Jadi nyesel gue ngomong.
0: Kalau enggak pernah serius?
2: Hah?
0: Enggak pernah serius?
2: Apa?
0: Becandaan.
1: Masih pagi nih Rizky.
2: Gue gak mau ikutan gue
1: gitu.
2: Kalau udah putus apa tuh? Macan udahan.
1: Ah, macan udahan.
0: Sumpah kurang gue. Sumpah kurang gue.
2: Yang suka ngantar anak TK tahu.
0: Macan ternak.
2: Lanjut Bun.
1: Luar biasa, gak dapet lagi gue, gak nemu lagi. Ya kita kembali kepada ini hari pekerja perempuan single sedunia, ya kan?
0: Ya.
1: Mari kita semangati para jomblo dan jomblowati.
0: Betul banget, dengan itu artinya kamu boleh request lagu sampai jam 8 nanti. Request yang lagunya itu berhubungan atau bercerita tentang single,
1: jomblo.
0: Oke?
1: Iya, boleh.
0: 0816-114-1014. Langsung kita puterin lagu pertama. Ini masih bercerita tentang single dong. Dari Elo, masih ada.

0: Keluarga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
2: Iya, Bang. Ya,
4: apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Apa ini ada berisik-berisik banget? Ini berisik banget apa sih?
7: Ini namanya suara seru, Mbak.
6: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
7: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
6: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul sekali, kita masih buka request buat sahabat suara. Requestnya pokoknya lagu-lagu yang pas buat jombloan dan jomblowati ya.
0: Jadi, Jengkelin.
1: Ah, tunggu saja kehadirannya.
0: Jengkelin masih jomblo gak sih?
1: Jengkelin itu sebenarnya status ganda ya.
0: Maksudnya gimana?
1: Ganda putra lagi.
2: Bukan campuran.
0: Bejakun dong.
1: Iya bisa.
0: Bejakun putra, dong si Jengkelin ini.
1: Bisa, apa aja dia mah pokoknya gitu.
0: Udah siap dong?
1: Siapa?
0: Jadi Jengkelin.
1: Emang aku Jengkelin? Jengkelin mah orang lain.
2: Nanti dipanggil.
0: Iya. Kalau sambil seruput ingus.
1: Emang kita pilek, bagaimana kalau...
0: Sebel banget. Seruput ingusnya tapi di depan mikrofon.
1: Mendingan aku seruput ingusnya atau ini ngomong di hadapan lu bertiga tapi ingus gua netes-netes gitu.
0: Kan?
1: Yang mana yang mending? Ya kan mending kita seruput-seruput begini.
0: 0816-1141-1014 request lagu yang berhubungan dengan jomblo. Gas.
1: Ibu Papa Noto single-single. Ini dari siapa
0: Uci
1: ini?
0: Ya?
1: Bukan. Ini dari Gita.
0: Gak mungkin Uci ya dulu. Soalnya fotonya kenapa dulu?
1: Fotonya berkeluarga.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau Uci kan kebetulan belum berkeluarga.
0: Single. Sudah. Jomblo.
1: Iya.
0: Jomblo kembali, berkualitas.
1: Kembali menjadi jomblo. Orang yang belum ada ini loh. Belum hadir loh kayaknya.
0: Ada. Yakin
1: kita belum nyalain aja soalnya TikTok ya. Ntar kita nyalainnya kurang lebih jam 9 ya sahabat suara. Gak usah terlalu dinanti-nanti. Udah santai aja pada aktivitas aja dulu. Ibu Gina Papa Nos. Kalau saya single-single langsung keinget lagu Jomblo Watinya She. Have a nice day Papa Nos Ibu Gina. Terima kasih.
0: Jomblo Watinya She. Si. Band yang cewek semua.
1: Iya benar.
0: Yang temen aku siapa namanya dulu?
1: Reti, jauh kan dia udah mulai dari Re. Jadi gua lanjutin aja
0: Ri segala. Dari Ri dong. Rina.
1: Rina.
0: Ririn.
1: Riko apa ya?
0: Ceper dong.
1: Oh bukan.
0: Om Riko Ceper.
1: Ada ini Uci datang.
0: Pagi Uci.
1: Nah ini pas kayaknya kalau dia mah kalau lagunya pas dan lagunya muda kita puterin. Tapi kalau lagu lu tua lagi
0: Masa sih Nul?
1: Iya tuh.
0: Ya yang requestnya juga kan tua Nul.
1: Iya juga sih.
2: Lagunya gimana?
1: Apa ya?
2: Lagunya gimana?
1: Single
0: Opi Andaresta.
1: Opi Andaresta single happy. Single and very happy itu.
2: Single and very happy.
1: Gue tahu lagi lagu itu.
0: Gue taunya Opi Andaresta yang itu aja. Andai gitu.
1: Ada itu betul buat siapa ya?
0: Ada.
1: Buat gue. Lalu mau request gak tahu buat siapa nih gitu. Buat siapa ya?
0: Ya buat dirinya buat single gue. Dul.
1: Oh iya dan diri semuanya kan katanya yang jomblo.
0: Terima kasih Uci, hati-hati di jalan ya Uci.
1: Dan ada Retno juga di
0: pagi,
1: Depok. Minta lagunya Kunto Aji yang sudah terlalu lama sendiri. Atau Saikoji yang jomblo katanya. Saikoji sih semangat ya kalau
0: keren sih, ya. Udah lama gak dengerin juga ya. Gas deh langsung kita putar ini dia Saikoji dengan jomblo.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: suara. Kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ay, tepat sekali.
0: Barusan lagunya Jomblowati dari Shia. Siapa yang request tadi ya? Uci ya?
1: Bukan.
0: Retno. Uci bener Retno. Tahu?
1: Enggak, Uci mah Opi tadi. Yeah. Opi Andaresta.
0: Opi Andaresta.
1: Halo, masih boleh nih buat jombloan Jomblowati, kira-kira lagu yang pas apa nih?
0: Karena hari ini memperingati Hari Wanita Pekerja Single. Yeah. Sedunia.
1: Jadi harus dia kerja dan dia single.
0: Iya, karena dia single, jadi kan mau gak mau dia harus kerja gitu loh.
2: Bukan harus dia single, harus dia kerja.
1: Kalau iya, misalnya dia itu status sebenarnya single-single enggak.
0: Single-single enggak tuh gimana?
1: Iya, single tapi gak terlalu single, open for public gitu.
0: Ready to mingle.
1: Ready to mingle itu jatuhnya
0: high quality jomblo.
1: Itu jomblo juga ya?
0: Jomblo.
1: Yang suka banyak di lapangan.
0: Kalau selama dia belum punya status kayak udah menikah atau udah punya pacar gitu.
1: Oh, itu juga jomblo.
0: Single.
1: Yang suka banyak di zaman sekarang katanya suka banyak di lapangan-lapangan padel itu. Yang atas nama Ani apa gimana gitu? Double Ani atau apa?
0: Ani
1: gitu?
0: Kuadrat.
1: Iya, ha. Itu jatuhnya jomblo Jomblowati itu bukan itu?
0: Ada macam-macam tuh. Tergantung gimana? Aja, tergantung komunikasi, janjiannya gimana gitu.
1: Karena ada kontraknya ya.
0: Ada kontrak ada atau kontrak. Mungkin ya sama-sama tahu gitu kan. Sama-sama happy aja.
1: Iya.
0: Deal-dealannya gimana gitu.
1: Iya, tahu sama tahu TST ya berarti tahu sama tahu ya.
0: Iya, kemarin kalau yang aku lakuin sih.
1: Loh, kok yang kamu lakuin? Kamu bikin kontrak sama.
0: Yang kemarin aku lakuin, iya. Aku fokus main padel.
1: Enggak
0: kemana-mana. Enggak ada yang gitu-gitu dalam kamus aku tuh. Enggak pernah tuh aku apa deket-deketin yang gitu enggak. Mereka deketin aku.
1: Oh gitu. Cari-cari masalah Rizky Kidnos ya kan.
0: Oke, okay, kita baca lagi WhatsApp udah masuk ke Madu. Kita kasih informasi kalau kita apa? Udah live ya.
1: Iya,
0: di
1: betul.
0: Isuara.network TikTok-nya.
1: Ada yang nanya, Ibun, jengkelinnya mana? Emang ada jengkelin hari ini?
0: Iya, aku juga udah gak sabar nih.
1: Ya Allah.
0: Lama banget sih dia datangnya.
1: Ntar, tunggu kalau hari ini gue buang ya air, berarti nanti jengkelin insya Allah datang. Tapi kalau gak buang air kayak kemarin, gak.
0: Kamu nervous gak dulu?
1: Hah?
0: Deg-degan gak?
1: Enggak, wow. Gak salah lagi. Udah minum obat mah aja tadi pagi. Halo, Ibu.
0: Halo, siapa sih?
1: Ini dari
0: Rina.
1: Dari Rina, betul
0: ya.
1: Request lagunya Project Pop
0: yang?
1: Aku Bukan Superstar ya. Makasih
0: okay.
1: Ibu. Sambil dengerin makan talam duren. Lu mah emang mancing emosi mulu Rina.
0: Cuma ngasih spill-spill doang, gak pernah ngirim.
1: Iya. Kok udah 600 aja sih di TikTok yang datang dan pergi? Sabar, lu pada aktivitas aja dulu. Kerja dulu, nungguin siapa sih?
0: Tuh kata Pina, Ibu aku nungguin jengkelin keluar.
1: Udah
0: kata
1: lah.
0: Nuri, jengkelinnya mana Bun? Sabar, sabar, sabar, sabar.
1: Udah senang-senang aktivitas aja dulu. Ntar-ntaran lagi ya. Okay. Ada lagi ini dari siapa? Arun.
0: Arun, selamat pagi Arun. Mau request lagunya Last Child yang sekuat hatimu buat diriku sendiri.
1: Kamu kuat sekali berarti.
0: Sekuat hatimu
1: berarti.
0: Bukan tentang single.
1: Emang iya?
0: Itu mah putus cinta, putus hati.
1: Menguatkan diri. Arun nama panjangnya Jeram pasti.
0: Arun Jeram. Yuk kita kancol yuk. Lili Kelapa Gading apa kabar Lili?
1: Lili mau request Cinta dan Rahasianya Yura Yunita featuring Glenn Fredly.
0: Fredly bukan pakai P dong.
1: Iya lagi salah.
0: Makasih Lili, ntar langsung diputerin ya. By the way, sahabat suara, mau ngasih tahu juga bahwa sebentar lagi juga kita akan menggelar tanya Gina. Jadi buat sahabat suara yang punya pertanyaan tak terjawabkan oleh logika, masih menjadi tanya pertanyaan masih menjadi tanya tanda
1: masih
0: tanya
2: menggantung
1: masyarakat.
0: Di
1: iya,
0: masyarakat gitu kan
1: dia.
0: Sebenarnya sering keluar di telinga kita, terdengar di telinga kita, tapi tidak pernah ada jawabannya.
1: Benar.
0: Waktunya kamu ikutan tanya Gina. Langsung WhatsApp pertanyaan kamu ke
1: 0816-114-1014.
0: Yes.
1: Pakai hashtagnya Tanya Gina. Yang nanyain jengkelin, bentar tugas Gina aja masih banyak. Abis ini gue masih ada tugas suruh ngejawabin pertanyaan.
0: Langsung kita putarin lagu siapa nih? Om Indra. Siapa?
2: Yura.

0: FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Ada yang baru dari Suzuki. Suzuki baru saja launching new SL7 dan kamu bisa lihat langsung SUV terbaru dengan tampilan semakin modern dan berkarakter di UMC Exhibition yang ada di Oval East Atrium Ciputra World Mall Surabaya. Di sini hadir juga Front Scroll yang tampil semakin stylish dengan fitur baru yang menarik. Buruan ke UMC Exhibition mulai dari 29 Juli sampai 9 Agustus 2026. Nikmati promo dan penawaran terbaik selama periode launching. Jangan lewatkan promonya. New SL7 is here. Life bold, life more. UMC Suzuki, teman berkendara.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara di suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
2: Ya, halo, morning.
1: Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, Ibun.
2: Ya,
1: numpuk
2: betul.
1: Banget ya, karena yang ngirimnya banyak, tapi kita setiap seminggu cuma sekali loh. Tanya Gina seminggu
2: sekali.
1: Gitu lebih ya. Dua.
2: Lo mempertinggal lagi ada siaran, berisik banget nih tetangga.
1: Goy,
2: ntar lagi
1: gue kutuk lo jadi orang kaya baru tau rasa.
2: Ada orang lagi siaran, resek.
1: Naikin ini, naikin banner.
2: Iya udah gak sadar kayak ada syuting, jangan berisik.
1: Sabar ya. Oke. Kita sekarang mau memilih pertanyaan. Ibu udah pilih?
2: Aku ada banyak udah itu dari yang ini.
1: Sebutin namanya aja, ntar aku yang bacain.
2: Tampaknya Fitri. Ini lagi banyak masalah dalam kehidupan.
1: Oke, selamat untuk Fitri pagi hari ini karena pertanyaannya sudah terpilih untuk siap ditanya, digelar, dan kita kupas ditanya Gina.
2: Oh baik Fitri, ada apa ini Fitri? Tampaknya pelik sekali ya kehidupannya.
1: Iya,
2: ya.
1: Lumayan berat nih.
2: Fitri ini.
1: Kata Fitri gini, Kak. Ya gitu dong, kan nanya Kak.
2: Oh, maaf ya. Saya lagi ngaca, sorry ya. Ya, halo, gimana Fitri?
1: Aku lagi diterpa badai masalah kehidupan.
2: Aduh, diterpa
1: badai pasti berlalu. Nah, aku ikutan tanya Gina ya.
2: Boleh.
1: Aku nih lagi banyak masalah, tapi aku lagi di posisi gak bisa menyelesaikannya. Minta saran dong Kak, lebih baik aku hadepin apa aku lari dari peluit ke Cibubur? Jadi dia punya masalah dulu, tapi dia gak bisa menyelesaikan.
2: Ini...
1: Terus dia kasih pilihan, apakah harus lari dari peluit ke Cibubur atau aku hadepin aja?
2: Itu dia, ini kerap terjadi dalam kehidupan banyak masyarakat, ya kan? Dia lagi di posisi. Kenapa gak pengen di Ponari sih?
1: Masih ada tuh Ponari. Sini aku celupin dulu.
2: Nah itu kan dia bisa menyelesaikan
1: celup
2: masalah.
1: Secelup dua celup.
2: Apanya yang dicelup?
1: Kan batunya.
2: Oh batunya.
1: Si Ponari itu kan pakai batu.
2: Iya itu dia. Kalau di posisi tidak bisa menyelesaikan, lebih baik aku hadapi atau lari dari peluit ke Cibubur. Gitu tadi begitu kan?
1: Ya.
2: Ini kan kalau ada masalah, sejatinya itu kita tuh jangan lari dari masalah. Kenapa? Ya kan? Karena masalah.

0: barengan ya sama gue.
1: Ngapain? Ngapain dikejar-kejar? Ngapain dikejar-kejar sama orang yang punya masalahnya?
0: Ada masalah duduk. Karena iya.
1: Kok duduk sih?
0: Karena kan pada sejatinya
1: kalau punya masalah,
0: kalau ada masalah dicari duduk perkaranya.
1: Bukan lari perkaranya. Ah,
0: iya ibu. Iya.
1: Bravo.
0: Kalau duduk kan kamu bisa menyelesaikannya dengan tenang, bisa sambil berhadapan.
1: Iya benar.
0: Atau sebelah-sebelahan misalnya, gimana bro? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana solusinya? Coba bayangin sambil lari. Ya kan? Iya. Gimana cara menyelesaikan masalahnya?
1: Malah ada yang bilang juga ya, ada yang bilang kalau lu punya masalah dari berdiri, coba dari ngomong diem dulu. Kalau masih bermasalah, coba dari berdiri lu duduk.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya nanti kan tidur. Insya Allah hilang tuh si rasa emosinya.
0: Iya, nah kalau udah tidur kubur. Nah hilang.
1: Coy, mati dong, mati dong coy, innalillahi.
0: Iya, tapi memang itu menurut aku ya, untuk masalah yang dihadapi sama Fitri. Tapi kalau memang Fitri bersikeras ingin berlari dari Pluit ke Cibubur, itu menurut aku terlalu jauh.
1: Oh iya.
0: Capek, nanti timbul masalah baru, nyetir otot, apa segala macem. Mendingan Fitri, kebetulan ada event ini di sekolah anak saya ya, namanya tugasku berlari. Ya, jadi di situ Fitri bisa fun running, bisa memilih kategori pendek banget. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 5 kilo, dan itu untuk keluarga. Bisa mendapatkan door prize.
1: Woy.
0: Terus juga ada jersey. Woy. Yang akan dapat, dan ada penampilan terakhir dari King Nasar.
1: Woy.
0: Langsung saja itu diadakan yang 6 September di Jakarta Equestrian Pulau Mas ya. Buruan daftar dari sekarang karena itu enggak bikin kamu capek.
1: Woy.
0: Fun tapi kamu.
1: Dari tadi gua nyari mana adlibnya. Lah promo acara sendiri dong lu.
0: Itu acara anak sekolah saya, bantu-bantu ibu-ibu yang lain.
1: Ya, promo colongan butika.
0: Bantuin ibu-ibu sekolah anak saya. Maksudnya begitu.
1: Bodoh amat ah.
0: Hah?

0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Woi, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam pada laga grup A Piala AFF 2026. Hasil ini mengakhiri catatan 3 pertemuan beruntun tanpa kekalahan atas Vietnam sejak 2024, sekaligus menjadi kekalahan pertama Garuda dari rivalnya tersebut dalam periode itu.
0: Suara Fakta.
2: Polisi menyelidiki video viral yang memperlihatkan seorang pria berhoodie diduga membakar bendera merah putih di kawasan Maleber, Bandung. Aparat tengah memburu pelaku dan mengumpulkan keterangan saksi serta bukti untuk mengungkap motif aksi tersebut. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Sampai jam 10 nanti kamu dengerin suara seru barengan Kinos dan juga... Aduh, orangnya lagi gak ada lagi. Oh ini ada. Orangnya baru balik dari BOBOKEKR.
1: Pup. Wow, tiba-tiba berubah tuh. Ada apa nih saudara-saudara sebangsa
2: tadi di TikTok Sahabat Suara. By the way, kita udah live ya di TikTok ya. Di isuara.network. Tadi ada teman aku namanya Wita. Wita ini
1: waktu Indonesia Tengah.
2: Dia bukan Wita bagian Indonesia bagian tengah. Jadi Wita ini adalah dia hitungannya senior sih, senior di kampus yang bantuin aku skripsi. Termasuk kayaknya Omes juga deh sama dia.
1: Oh
2: Omes
1: iya.
2: Sama si Wita ini.
1: Jadi dia buka jasa ini.
2: Dia enggak buka jasa, cuman dari mouth to mouth aja si Bu Wita ini suka bantuin teman-temannya.
1: Okay. Pinter berarti Bu Wita.
2: Sampai ke adik kelasnya tuh pinter banget. Si Bu Wita ini. Terus terakhir kontekan sama aku nawarin apa coba si Wita?
1: Akan.
2: Nawarin space pemakaman San Diego Hills si Wita kata gue.
1: Lah serius?
2: Iya, emang dia kerja di situ.
1: Oh, kerja
2: marketing
1: di situ.
2: Ya.
1: Nah gara-gara kalau nawarin kuburan gitu ya, gue sih belum.
2: Tapi sekarang marketingnya tuh gede banget loh, masif banget sampai yang ada DM segala macem dan marketingnya bagus banget.
1: Menurut gue ya. Maksudnya sekarang kalau bisa jangan butuh dulu ya kan.
2: Jangan.
1: Ya nanti suatu hari sih memang dibutuhkan.
2: Iya betul.
1: Gitu. Mbak Wita kerja di tempat lain coba yuk gitu. Enggak mau.
2: Ya nah, kan? Tapi berangkat dari situ Ndol, mundur juga kemarin kan kita bisa dibilang berduka juga ya dunia entertainment-nya atau dunia showbiz-nya, dunia komedinya. Ada yang terakhir ini ada Didi Boneng.
1: Iya
2: Diding Boneng.
1: Iya Bang Boneng.
2: Terus kemarin lumayan gue agak shock. Ini Bang Temon.
1: Oh iya betul.
2: Bang Temon, gue sukanya berapa kali ketemu sama dia gitu. Dia datang ke acara gue. Terus siapa?
3: Basisnya Pasmen, Om Trisno.
2: Bukan komedian tapi
3: ya,
2: dia.
3: Komedian.
2: Iya pokoknya ya dunia entertainment benar ya. Basisnya
3: Pasmen.
2: Pasmen meninggal juga. Jadi kayak tadi si yang Ibu bilang ya jangan nawarin. Buat pemakaman juga, tapi kita nggak tahu ya dulu ya, kan kita nggak tahu ya orang tua kita, saudara kita kapan atau bahkan diri kita nggak tahu kapan. Tapi itu kan investasi supaya nanti nggak ngerepotin orang, nggak ngerepotin keluarga.
1: Bener juga sih, nah itu tuh kata di TikTok ada Sabi Shop, Bun ini lagi marketing pemakaman kak.
2: Salah.
1: Makanya Rizky daripada lo marketing pemakaman kayak gini kan takut ya, mending marketing fun running yang di sekolah anak
2: salah,
1: saya kan.
2: Nggak ke situ, nih mau ke topik.
1: Iya benar.
2: Karena beberapa komedian juga kemarin baru saja meninggalkan kita terlebih dahulu ya, mulai dari Bang Temon dan terakhir ada Diding Boneng. Ketahuan nggak sih karena apa beliau? Emang udah tua aja atau karena ada sakit, kompilasi apa segala macem? Komplikasi.
1: Karena kan memang kondisi fisiknya udah menurun beberapa tahun belakangan gitu. Tapi karena orangnya semangat ya beliau ya.
2: Yoi.
1: Jadi kayak gak kelihatan sama sekali gitu loh.
2: Terus sekarang juga kalau lihat kondisinya ini, Om Tio, kasian, terus turun.
1: Om Tio Pak Kusade.
2: Iya.
1: Oh iya. Ya kita doakan Om Tio insya Allah diberikan kesehatan kembali ya. Dan juga... bisa berkumpul lagi.
2: Amin ya rabbal alamin. Buat kita juga semua sehat semua, panjang umur yang berkah buat kita semua ya.
1: Amin.
2: Ngomong-ngomong dunia komedian ya, sekali lagi Sahabat Suara, janjinya hari ini ada komedian yang akan datang. Komedian idola aku.
1: Ntar dulu. Enggak apa-apa sih, maksudnya kan ini sebuah info ya. Ini tentang akan ada komedian yang akan datang. Bridging lu bisa jangan dari komedian yang meninggal gak sih? Takut banget sumpah.
2: Enggak tadi enggak, maksudnya Jen Kelin kan ini masukinnya topiknya tadi aku ngomongin komedian.
1: Iya.
2: Ngomongin komedian, favorit aku komediannya adalah Jen Kelin yang nanti insya Allah akan datang ke sini. Kalau viewersnya hari ini 5.000 kan? Amin ya Allah, amin.
1: Enggak kan bisa dibawa.
2: Kalau viewers agak susah nih. Kalau viewers agak susah.
3: Tapi kalau dia nge-share banyak posting ulang pasti bakal
2: share lah kalau gitu.
3: Posting ulang orang pasti bakal kejit.
2: Kalau sampai beneran 5.000 ya, sampai ibu nolak lagi sih.
1: Nah.
2: Aku berhenti siaran dulu.
1: Wah. Kok bisa gitu?
2: Komedian favorit gua Jen Kelin. Lu siapa?
4: Legend ya, Komeng.
1: Ohui, yang lain ya, semakin guys ketinggalan.
2: Ibu berapa kali Bang kerja sama Rixi, kerja sama gue main bola sama Bang Gomeng, sumpah lu main bola sama dia aja nggak berhenti ngakak Pak, bayangin.
1: Tapi
2: sebenarnya orang itu nggak ngapa-ngapain. Tapi emang sekocak itu. Enggak ngapa-ngapain aja, kocak aja.
1: Aja lempeng ya, aduh kalau Bang Komrek mah emang the best banget lah.
2: Iya, bisa punya Bang Komrek gitu.
1: Gue bilangnya Bang Komrek abis kayak ada aja.
2: Kalau Ibun?
1: Kalau aku komedian favorit.
2: Kan kamu udah sering tuh ketemu sama komedian-komedian, tapi kamu merasa kayak entah sama orang ini tuh ya cocok aja gitu.
1: Kalau aku
2: bisa masuk aja gitu.
1: Aku lebih bukan kecocok, tapi aku lebih berasa kayak wah gila sih nyampe.
2: Baik banget, artinya baik banget itu.
1: Wah gila nyampe lah, nyampe banget lagi pikirannya ke arah sana gitu. Kalau Bang Komeng tuh lebih ke ide-ide.
2: Jenius itu orang.
1: Cemerlangnya kan.
2: Jenius itu orang.
1: Kalau ini pinter muter-muter
2: kata
1: Cak Lonto.
2: Oh, ada be.
1: Yes. Itu aku sampai wah gila, aku pernah kerja MC bareng sama beliau ya. Huh. Itu kayak
2: kita mikir ya.
1: Tiap katanya misalnya yang gila aku sih keluarkan itu bisa ditebalikin lagi gitu loh sama dia kan.
2: Yeah.
1: Sampai kayaknya IQ gue jongkok kayaknya sama dia.
2: Iya.
1: Keren.
2: Coba kalau sahabat suara komedian yang mungkin kamu pernah temui atau yang menurut kamu nih orang pasti lucu banget. Setiap acara yang ada dia pasti lucu banget.
1: Haji Bolot, iya Pak Haji. Enak kok, beneran gak?
2: Harus legend gak? Atau yang sekarang boleh?
4: Yang sekarang boleh, Bang. Komedian favorit.
2: Komedian favorit.
1: Adeknya Arafa lucu.
2: Aduh, siapa namanya?
1: Namanya siapa tuh adeknya Arafa? Mana suaranya juga cempreng-cempreng.
2: Betokau abis, lucu banget tuh.
1: Yaudah nanti sambil kita mikir WhatsApp aja ya sahabat suara ya.
2: Yes.
1: Hilda namanya.
2: Oh iya Hilda, betul. 0816. Ya. Sekali lagi 0816 114 1014. Siapa sih komedian favorit kamu sahabat suara?

0: Ya, sih, tapi please lah.
1: Malam mah gue udah kumat gara-gara si Gar- Jeling ini, sumpah.
0: Sumpah gue udah tidur, dibangunin Mas. Bangun bentar, temenin. Cari ke gudang kostumnya Jeng Kelin. Sumpah.
1: Iya.
0: Sumpah. Gue suruh bawa senter. Oh.
1: Gue kayak, aduh gimana nih kostumnya. Gue main iya-iyain aja jadi Jeng Kelin. Tapi abis itu gue lupa. Si baju Jeng Kelin itu ada di rumah gue apa di rumah emak gue ya.
0: Karena udah lama.
1: Iya.
0: Iya betul. Tapi please lah Sahabat Suara, jadi tungguin. Gue pengen tahu juga nih, yang nontonnya berapa. Kalau cuma 1.500, 2.000 makasihan Jeng Kelin. Udah capek effort make up. Yang lihat yang nonton cuma 2.000. Ayo di share dong Sahabat Suara, yang mau lihat Jeng Kelin tungguin ya.
1: Betul.
0: Ahai aku mau pacaran.
1: Tungguin dulu Nadina.
0: My fantasy is coming.
1: Lu emang gak gara-gara lu Rizky Triantono. Ini kan aku lagi pakai kuas ya, lagi make up ya. Sayangnya yang bisa lihat cuma di TikTok sih ya. Kalau yang lagi dengerin on air kan gak bisa, ceritanya kan masuk ke mata.
0: Ada komedi. Ngomong-ngomong komedi Sahabat Suara, topik kita yang barusan udah kita baru aja gelar adalah komedian favorit kamu siapa? Ya tadi gue bilang Jeng Kelin. Kenapa? Karena menurut dia komedian cantik aja.
1: Komedian cantik.
0: Aslinya kan cantik.
1: Tapi kan kalau aslinya mah enggak.
0: Warkop DKI the best.
1: Oh, itu
0: kenapa dibilang the best? Karena waktu pada zamannya. Menurut gue ya, kayak belum banyak lawannya.
2: Ya,
0: ya kan? Banyak nih, kita bacain ya. Selamat pagi ada
1: ini dari...
0: Wah, pelawak favoritku dari Ina nih. Rina.
1: Iya.
0: Pelawak favorit aku dari dulu, aku suka nontonin almarhum Taufik Shafalas. Itu lucu banget beliau.
1: Pernah
0: beliau itu meninggal
1: waktu
0: kecelakaannya.
1: Emang iya?
0: Iya, kecelakaan. Lagi perjalanan luar kota, aku ingat banget tuh.
1: Aduh, aku lupa lagi.
0: Aku pernah jumpa waktu beliau acara di Pekanbaru. Kalau sekarang aku suka nonton Pak Haji Andre. Bisa kali Pak Haji kenalin ke Uci.
1: Lah itu kan kebetulan sama-sama udah jomblo kan ya?
0: Iya, itu dia.
1: Bisa itu.
0: Udah konfirm emang dulu?
1: Rizky, lu mah ngejerumusin gue. Tadi bilang iya, sekarang
0: Pak Haji, klarifikasi dah.
1: Ada lagi, halo Pak Nasi Bungina.
0: Kalau yang udah meninggal, sorry aku potong. Satu lagi, Haji Basuki.
1: Itu lucu banget. Itu juga lucu lagi.
0: Meninggalnya karena main futsal.
1: Emang iya?
0: Iya, lagi main futsal.
1: Serius?
0: Jantung. Iya.
1: Budi Anduk tuh juga.
0: Wah, gile. Acaranya apa dulu?
1: Budi lupa show lagi yang
0: apa ada show yang sama Ari Untung?
1: Iya itu. Iya itu lucu tuh. Lucu lagi. Aku Oriza.
0: Hai Oriza.
1: Yang paling lucu ya Wendy sama Surya Andika lapor Pak.
0: Kalau lihat ketawa sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Sedikit disclaimer ya. Menurut gue ya, Surya sama Pak Andika bukan komedian menurut gue. Menurut gue dia adalah pembawa acara, aktor juga aktor gitu. Tapi lucu.
1: Iya.
0: Kalau Wendy asli komedian.
1: Iya, awalnya mengawali emang dari komedi gitu kan.
0: Iya, dari awalnya emang udah komedi gitu. Ya. Kalau Surya tuh kebetulan sama Pak Dika ya, pembawa acara, aktor, ganteng. Ya. Ya, kebetulan lucu ya. Gitu.
1: Iya, itu.
0: Yes, ya. Terima kasih. Lanjut ada Uci, komedian yang menurut gue ge.
1: Ger
0: itu udah pasti komeng asli.
1: Tos
0: dulu dong. Tiap dia ngomong selalu bikin ngakak. Sama satu lagi sih Haji Andre Taulani yang sekarang udah jadi komedian. Dia diem aja bikin ngakak. Apalagi kalau udah cosplay jadi Wan Abut.
1: Aduh,
0: atau enggak koko-koko.
1: Iya benar.
0: Ini menurut gue komedi Om Andre kan dulu diawali dari musisi ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah jadi komedian banget karena musisinya beneran ditinggalin menurut gue.
1: Bisa?
0: Enggak udah. Masih. Sekarang ngeband lagi sama Surya dan kawan-kawan.
1: Enggak, tapi kok bisa tiba-tiba banting setirnya ke komedi ya?
0: Keseringan ini main sama Sule.
1: Iya juga. Tapi ya enggak usah jojo, maksudnya dunianya kan masih entertainer gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang di luar negeri The Rock noh. Main UFC tiba-tiba juga sekarang banyak komedinya tuh si Dwayne Johnson.
0: Iya, banyak komedinya, tapi bukan komedian.
1: Apa?
0: Temennya dia tuh yang komedian. Sampai. Siapa yang agak pendek?
2: Adul.
0: Adul. Yang komedian itu
2: Kevin Hart.
1: Oh, itu juga dari UFC.
0: Salah, dia komedian asli kalau dia stand up dia ya.
1: Kok enggak ada yang nyebut?
0: Bagi semua. Aku udah nyoba tadi.
1: Oh, kamu udah nyoba?
0: Iya.
1: Kamu doang.
0: Ini ada Uut. Kata Uut, gue suka banyak nih kalau pelawak. Tora Sudiro
3: bukan pelawak, Uut.
1: Tapi lucu kan?
0: Ya lucu.
1: Extravaganza.
0: Extravaganza, tapi bukan pelawak. Aktor dia, kebetulan lucu. Indra Jegel.
1: Abang Jegel.
0: Dia stand up komedian ya.
1: Tapi lucu sih Bang Jegel ya.
0: Iya lucu, aslinya emang lucu. Desta Surya Inggar Rina Nose.
1: Inggar
0: ada, gue tahu. Dia
1: stand up komedi juga.
0: Dia emang komedian, kalau menurut gue.
2: Kayaknya dari stand up deh.
1: Gak ada yang nyebutin nama.
4: Aktor juga, aktor lucu.
0: Siapa?
2: Iya.
0: Emang dia aktor ya?
2: Aktor ada filmnya.
0: Oh, teater ya? Teater. Dia awalnya teater.
1: Gak ada yang nyebutin nama Jengkelin.
0: Oh, oh. Aku udah.
1: Aku
0: udah tadi.
2: Aku suka.
0: Masa? Tapi Tora Sudiro, Desta sama Surya menurut gue bukan komedian, tapi pembawa acara, aktor yang lucu gitu.
2: Satu
0: ya.
2: Satu dong, Bang Mandra.
0: Ah, Bang iya. Mandra.
1: Betul. Betul.
0: Oke, okay. Bang Mandra. Langsung aja kita puterin lagunya Bang Mandra ya.
1: Bukan.
0: Jadi kemana-mana sama Tora?
1: Lagunya sih.
0: Silakan yang mau cerita. Pelawak atau komedian favorit kamu siapa sih? Ini lagunya
2: Armada.
0: Armada. Emang dari original soundtracknya?
1: Katanya.
0: Sidul, anak sekolahan. Ah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020.

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina yang menanti kehadiran Jeng Kelin. Asoy bener. Aku sudah tak sabar. Aku sudah berdebar-debar menantinya. Tapi please lah, masa cuma 900? Kalau gak nyampe 2000 gak usah keluar dah.
1: Kata orang-orang kita di PHP gitu.
0: Ya cuman 1000 mah, ya Allah, capean make upnya.
1: Iya, nggak lihat Gina udah cakep banget ini, Gina udah.
0: Coba di share-share ya.
1: Pernah kayak apa tahu?
0: Ini ya, ada kan? Yang ada yang Dani Gobeng nonton dari si baru nih kagak move on.
1: Nonton dari mana?
0: Mana? Destain Gina the morning. Masih aja.
1: Sabar, kita kan sedang membicarakan
0: di sebelah. Paginya The Dennis juga masih nyarinya di GTM dulu.
1: Sabar.
0: Jangan atuh ya, jangan. Kasian sama The Dennisnya, lu nyarin di GTM, kasian.
1: Iya, woy,
0: jangan
1: gitu
0: dong.
2: Kalau tiba-tiba ya, kita ngobrol gini gitu ya.
0: Jangan, kasian.
2: WhatsApp segala macam, lagi nyapa segala, tiba-tiba hai. Opa Desta di sini.
0: Eh kalau dia datang sini mah enggak apa-apa, enggak ada masalah gua mah.
2: Tiba-tiba nongol di belakang. Hai guys.
0: Seru.
1: Taunya ternyata dia memilih gua di sini aja deh.
0: Lah gua yang tergeser dong.
1: Lah kita bertiga.
2: Tiga lah.
0: Gitu. Gua mau.
1: Iya.
0: Butika enggak mau, enggak kuat bayarnya. Oke. Sahabat suara, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ya. Kira-kira ya, komedian favorit kamu siapa sih? Selamat pagi suara. Ini adalah
1: Dari Endra,
0: betul.
2: Endra.
0: Komedian favorit gue sepanjang masa adalah almarhum Olga Syaputra, temannya Jeng Kelin. Belum ada yang bisa gantiin betul sampai sekarang. Aku penonton setia talk show online dan Ceriwis zaman dulu,
1: ya, Dul. Ya, online WhatsApp, Dut, dia
0: nih,
1: tahu.
0: Katanya
1: berarti
0: perpaduan antara Olga, Jeng Kelin sama Fitrop. Fitrop juga kocak banget. Jadi Fitrop itu udah gue kenal semenjak gue siaran di radio. Emang dari siarannya emang udah kocak itu orang.
1: Iya, emang ini apa namanya?
0: Kreatif itulah.
1: Iya benar, kreatif banget.
0: Kreatif banget orangnya.
1: Dia tuh energi kan?
0: Iya.
1: Gitu. Makanya jadi kayak wow. Gak habis-habis tenaganya.
0: Almarhum Olga ya, acara apa bae ya, share dan rating pasti tinggi,
1: bagus,
0: udah itu aja
1: bagus,
0: gitu. Pasti
1: betul,
0: rame aja.
1: Oh, namanya Tawa Sutra.
0: Tawa Sutra bener, sama ini Ari Untung.
1: Ini bukan Ipang. Aduh, siapa yang lagi antar istri, wo? Ya tahu Idrus ya benar. Idrus bilang favorit gue itu Adul. Kalau dipasangin sama Komeng, jadi sejadi-jadinya dah mereka. Mana Adul kan ketawanya bikin nular ya.
0: Iya betul.
1: Sama Pak Jarwo kuat. Kalau lagi emosi bener, bikin ngakak. Oh iya, acaranya Budi Anduk Tawa Sutra.
0: Iya betul.
1: Iya benar, itu di situ yang
0: Ari
1: Untungnya ya.
0: Itu di situ Ari Untung menemukan Budi Anduk tuh di situ. Budi Anduk tuh.
1: Dan disitu akhirnya mereka dari ujung ke ujung jalan. Terus akhirnya ku menemukanmu.
2: Nah, tengah-tengah mereka ya.
0: Bodo amat, bodo amat.
1: Dan akhirnya mereka berpelukan bersama.
2: Telat habis gitu mereka.
0: Iya. Terus ada siapa nih?
1: Ada lagi.
0: Pepesan Kosong, the best legend pelawak Betawi. Aduh, gue gak tahu lagi.
1: Aduh, Pepesan Kosong
2: gede banget ya, itu jede.
1: Pepesan Kosong itu kan yang ada
0: Bang Malik dengar, kan?
1: Iya,
0: Malik.
1: Grup.
2: Iya. Si Bewok yang jadi dalangnya.
0: Iya. Kalau ngomongin grup, Sri Mulat gue sih best.
1: Sri Mulat, iya, ada lagi, betul.
0: Warkop, betul.
1: Terus ini Citra nih.
0: Citra, selamat pagi, dia bilang siapa?
1: Aku pelawak kesukaan aku Warkop, Olga, Mandra, sama Benyamin.
0: Kang Benyamin,
1: kalau udah
0: bener
1: ketemu, wah best sih. Terus Komeng, Adul, kalau udah bersatu, gong sih. Jeng Kelin, jujur, wawlohi sih, aku selalu suka dari dulu, gemes, ngeselin.
0: Citra.
1: Haji Andre, jujur lucu dia tuh. Siapa lagi ya, banyak sih katanya gitu.
0: Kalau Haji Andre, menurut gue ya, dia gong kalau udah, apalagi kalau ada yang mancing, kelar sih. Yang mancingnya siapa aja masuk dia
1: siapa?
0: Mah.
1: Siapa? Bang Haji.
0: Pak Haji.
1: Iya betul dia.
0: Pelawak komedian or artis yang menurut aku lucu.
1: Haji. Tahu lah.
2: Masa Haji?
0: Haji dong.
1: Haji Andre, Wendy Cagur,
0: ya.
1: Surya Insomnia.
0: Bukan pelawak.
1: Itu Umi Kwairi.
0: Umi Kwairi lucu, dia dari teater.
1: Oki Lukman. Ini siapa ya by the way? Nikta Gina, Komeng please jangan sebut-sebut nama
0: Nikta
1: saya.
0: Nikta Gina, menurut gue juga bukan komedian.
1: Ulfa, iya.
0: Iya, Ulfa, jadi komedian itu
1: adalah si
0: Jeng Kelin. Kalau Nikta Gina kan dimulai dari model. Anjay.
1: Asik. Dari panggung ranue.
2: Nikta Ramadhani.
1: Aduh, Nikta Ramadhani.
0: Ada Oli Jakarta, favorit gue tak lain tak bukan adalah Bang Mandra dan juga Bang Benyamin.
1: Sama Warkop.
0: Itu sih duar banget.
1: Iya,
0: yoi,
1: lagi,
0: betul.
1: Bener lagi, bener.
2: Ini juga lucu menurut gue.
1: Siapa?
2: Bang Panji menurut gue lucu. Tapi emang mainannya biasanya Panji, sarkas dan politik ya. Agak serem.
1: Panji
2: pinggir Pradi jurang Waktono. Banget sih.
1: Oh.
2: Pinggir jurang banget sih kalau itu bercandaan ya.
1: Lah itu, makanya akhirnya aku tapi menemukan sesuatu dari Mas Panji.
2: Apa tuh?
1: Dari hasil iniannya dia, roastingannya dia yang menurut aku, lah iya kalau yang depannya G kan ngantuk, makanya Gina ngantuk. Kan?
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Mungkin Gugun.
0: Siapa yang disebut di ini, mens area, mens rea?
1: Gita.
0: Gita?
1: Iya, Gita.
0: Gita Gutawa.
1: Kan yang depannya G gantuk.
0: Oh.
1: Itu. Gina ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Gib. Gipsum ya?
0: Gipsum.

untuk live dari tadi, oke? Okay? Dan sebentar lagi kita bakal on air juga Kocak Koneksi Cerita Aja, di mana kita akan menyambungkan cerita dari si kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak tentunya ya. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtag Kocak.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara. Sahabat suara, kamu

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Apainya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
2: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Dan kita sambit ini dia, the one and only Jengkelin.
1: Belum ya?
2: Kaget. Panik, ada yang panik. Ada yang panik tuh.
3: Pengen buang air, tahan.
2: Coba tangannya.
1: AC panas.
3: Gimana sih?
2: Padahal udah biasa ya dia jadi Jengkelin ya. Kenapa repot banget sih Nul?
3: Enggak, bukan udah biasa itu. Berarti kalau kata udah biasa itu dalam artian sampai sekarang masih dilakukan. Itu artinya sudah biasa. Seperti kita siaran ini sudah terbiasa 7 bulan karena udah berjalan tuh berturut-turut. Ini kan terakhir kira-kira tahun 2017 dong.
2: Terakhir?
3: Iya.
2: Jengkelin.
3: Iya.
2: Sabar ya sahabat suara ya.
3: Ayo, gak pernah lagi kita manggung dari panggung ke panggung.
2: Asik. Yuk kita fokus waktunya untuk kocak koneksi cerita acak sahabat suara. Menyambungkan cerita-cerita dan juga isi kepala kita untuk menjadi sebuah drama. Kita sambut ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
3: Pagi. Oh semangat sekali Kain Sutra pagi ini.
2: Semangat dong. Abis dapat jatah ya?
1: Tentu.
2: Sombong lu.
3: Jatah apa? Sembako.
2: Sama
1: ini bekal pagi.
3: Oh bekal.
2: Oh dibawain lagi.
3: Bekal pagi.
2: Berarti udah baikan.
1: Gimana? Saya sebenarnya senang karena ada Jengkelin katanya pagi ini.
2: Ada tamu spesial.
1: Ada tamu spesial. Di mana saya selalu lalu ngefans sama dia.
3: Masa?
1: Penabok. Ada saking ngejengkelinnya.
2: Oh iya, gitu. Menjengkelkan ya.
1: Oke.
2: Ceritanya apa nih hari ini?
1: Pagi ini kita akan menyambungkan.
2: Menyambungkan
1: cerita tentang para ahli yang sedang berkumpul.
3: Para ahli.
1: Oke, okay. Kita akan mencoba metode baru.
3: Wah.
1: Jadi nanti Bapak Kinos sebagai ahli apa, Pak?
2: Terserah. Gua ahli ibadah.
1: Ahli ibadah.
2: Amin ya Allah.
1: Karena kenapa?
3: Si paling ahli ibadah
1: lah. Karena Pak Kinos selalu mengingatkan kita ibadah.
2: Masya Allah.
3: Ibadah, Masya Allah,
1: tabarakallah. Ibu di sini sebagai ahli
3: bedah.
2: Ahli bedah.
1: Yang okay. Dimana berangkat dari ibu seorang
3: dunia medis.
1: Ya
3: itu dia.
2: Ahli kesehatan.
1: Saya nanti sebagai ahli teknik dan otomotif.
2: Montir.
3: Ahli mesin.
2: Agoy?
1: Yeah. Agoy sebagai
4: ahli hukum.
3: Wah.
2: Mana cincinnya dong? Cincinnya dulu dong. Selamat, Mas.
3: Jadi bayangin sahabat ya, Hotman.
2: Hotman terus standar.
3: Hotman.
2: Jadi bayangin sahabat suara, ahli bedah, ahli ibadah, ahli mesin sama ahli hukum
3: berkumpul
2: terus ngobrol. Betul. Kayak gimana sih kira-kira?
1: Betul. Jadi ceritanya seperti ini. Ya. Pada suatu hari di salah satu tempat ada orang sedang memperbaiki sebuah kendaraan. Dan orang tersebut ngobrol sama ahli agama. Dan ahli agama bilang bahwa
5: jadi apa yang terjadi dengan motor saya, Mang? Saya pagi-pagi hanya ingin menuju rumah ibadah, kenapa tiba-tiba ada saja masalahnya? Apa yang terjadi dengan motor saya, Pak?
1: Sebenarnya motor Bapak tuh gak apa-apa sih. Karena apa ya, ini mesti ada yang harus saya akalin dulu, Pak. Tapi sebenarnya gini, bisa sih pakai barang baru. Cuman ya balik lagi ya, kalau barang baru ini tuh ada hukumnya, Pak.

0: sebagai
1: dengan teknologi potong usus.
0: Gila, tiba-tiba ke potong usus.
1: Jadi itu sebagai jalan pintas dalam dunia medis untuk memperpendek alur pergerakan makanan sehingga membuat orang-orang tidak terlalu lapar. Nah, potong usus ini nanti dari usus halus akan kita sambung ke usus besar yang membuat orang tersebut bisa beribadah dengan
0: beribadah dengan
2: dia gitu.
1: Ya ya, keder sendiri itu.
0: Beribadah dengan istiqomah.
1: Istiqomah.
0: Karena kuncinya adalah istiqomah. Ya, rutin, rajin, berpasrah diri membuat kita merasakan segala sesuatu yang kita miliki itu penuh dengan segera rasa syukur. Syukur, syukur yang paling nikmat itu adalah syukur
1: rindu.
0: Syukur.
2: Syukur karena diisi oleh bensin yang sesuai.
0: Oh iya, alhamdulillah dong. Alhamdulillah kalau udah full, kalau udah full alhamdulillah tuh tenang di jalan tuh.
2: Karena mesin, Pak, sebenarnya kalau mesin ini tidak menggunakan bensin yang sesuai, itu bakal ngelitik mesinnya, Pak.
0: Oh, ngelitik.
2: Iya, karena ketika ngelitik itu tuh ada hukumnya, Pak. Ini kalau enggak salah hukumnya tuh
0: hukum
2: seperti
0: lagi,
2: ini nih.
0: Hukum lagi.
1: Hukum lagi.
3: Hukumnya itu seperti ya, seperti di mana seorang jaksa harus mengambil keputusan yang berat dalam sebuah persidangan. Ah, itu hakim, bukan jaksa. Ah, jadi bagaimana ini, Bapak? Ya,
0: salah bicara saya.
1: Ya, namanya salah bicara. Ya,
3: namanya juga pengacara.
1: Lah, kok ini pengacara sekarang jaksa?
3: Pengacara kan ahli hukum.
0: Ahli hukum. Paham hukum.
3: Paham hukum. Pengacara kan kadang-kadang juga salah bicara.
1: Ah.
3: Kadang-kadang salah bicara juga bisa menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan yang
1: berhubungan dengan wasir. Terlalu banyak
0: menyindir gua lu.
1: Pendam.
0: Menyindir gua lu.
1: Enggak. Ahli ibadah tuh harus selalu husnuzon.
0: Oh iya, saya ahli ibadah, sorry.
1: Enggak boleh syuuzon.
0: Masya Allah.
1: Iya. Yang berhubungan dengan wasir. Karena memang terlalu banyak memendam atau mengedan, pada akhirnya membuat kelemahan pada satu titik, menyebabkan organ-organ di dalamnya menjadi turun. Salah satunya bisa turun ke buah hukum,
3: butir-butir undang-undang itu jadi acuan untuk persidangan, sebuah persidangan ya.
1: Buah-buah butir.
3: Maksudnya butir-butir undang-undang yang jadi acuan hukum.
0: Iya,
3: ketika
0: betul.
3: Persidangan.
0: Kuat tuh.
3: Kuat.
0: Ininya kuat apa? Ya. Pakemnya kuat.
3: Yang di mana? Yang di mana itu juga merujuk kepada salah satu tata cara ibadah di mana ketika kita sedang berpuasa, kita dilarang
0: untuk salto kepala di bawah, kaki di atas.
1: Ahli ibadah mana ada salto?
0: Saking cintanya sama Yang Maha Kuasa, bersujud kepala di bawah. Udah, puyeng ah. Takut salah gua.
4: Yang baru di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sesuai janji kita ya, di jam 9 ini sampai jam 10 kita kedatangan tamu spesial. Adalah Tetot Salam. Belum keluar. Jengkelin, sebentar lagi is back hanya di Suara Seru.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, inilah yang dinanti-nanti. Inilah akhirnya fantasi gue datang. Sahabat suara, udah siap belum? Kita sambit. Ini dia, baby. Sini dong. Aduh. Gue geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Isuara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan di sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Iya. Itu radiologi. Tuh. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Ini emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om, ya Allah, sama gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya,
1: tiba-tiba aku jatuh ke pangkuan.
0: Selamat datang di Suara Jengkelin, apa kabar, kemana aja, banyak yang nyariin, banyak yang kangen. Coba pegang tangannya, dingin banget.
1: Om bisa aja. Ini kayaknya kursinya merosot deh om lama-lama.
0: Enggak, pantat lu, itu pantat lu. Mau kemana sih? Bener duduknya.
2: Gimana sih? Makanya duduknya yang bener.
0: Yang bener duduknya. Sini.
2: Iya. Tuh. Gini. Coba dong disapa dulu nih. Jadi kita sekarang udah ada TikTok.
0: Iya.
2: Zaman jengkelin dulu kan gak ada TikTok ya.
1: Ini.
2: Tadi ya itu kameranya tuh.
1: Bisa deket-deket om.
2: Bisa.
0: Coba. Jangan dipencet-pencet. Halo. Jangan dipencet-pencet. Nanti mati, woi. Oke. Udah, sahabat suara yang mau nanya-nanya sama jengkelin boleh loh. 0816-114-1014. Coba, ada mau nanya gak?
1: Enggak.
2: Nanti sih nanya sih gue nanti.
0: Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, dia Ipan, Ipan. Kak, itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: 107,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi kita lagi sama Jeng Kelen.
1: Aku ikut jerit. Aku suka lagu ini, Om Lulus kan.
2: Lulus, siapa yang ujian? Tulus.
1: Selamat ya Om Lulus.
2: Judulnya Teh Hijau. Jadi konsep radio itu, Jeng Kelen, ngomong di mikrofon, nanti yang dengar kita tuh banyak di luar sana.
1: Mereka dengarnya pakai apa?
2: Banyak. Dengarnya pakai kuping.
1: Oh, pakai
2: kuping. Pakai kuping dengarnya.
1: Kok kitanya ada di sini radio. Orangnya kok bisa dengar?
2: Kan nonton. Kan ada yang namanya gelombang frekuensi.
3: Iya. Aduh, enggak usah di. Kalau yang gitu-gitu mana paham dia?
2: Bisa
3: kita
2: dia.
3: Bingung sendiri.
2: Eh, Jeng Kelen, beneran aku ngefans sama kamu. Boleh enggak? Aku bakal ngegombalin kamu, tapi kalau bagus gombalannya, aku boleh cium kamu atau kamu cium aku ya?
1: Om Konos mau cium aku.
2: Kinos.
3: Dari tadi lupa mulu Kinos.
1: Oh, Konis.
2: Bodo amat.
4: Om Konichiwa.
2: Bodo amat. Kinos.
1: Om mau cium aku.
2: Ya terserah mau Konos kayak mau apa, pokoknya boleh cium enggak kalau gombalannya bagus?
1: Boleh.
2: Asik.
1: Boleh. Om mau cium di cerpuk di mana boleh?
2: Celepuk. Kalau
4: mamanya boleh enggak?
1: Boleh, mama aku ya.
4: Jadi boleh cium siapapun
1: iya,
4: gitu.
1: Iya. Kata mama kalau aku izin gitu, aku boleh cium enggak? Gas gitu.
2: Ada gas ya.
4: Kata mama gas buat sikat gitu
2: enggak? Oke. Jeng Kelen. Mulai ya.
1: Tadi aku di
2: nyoba gombalin, mau nyobain gombalin.
4: Jadi Kinos itu pengen ngegombal katanya kalau
1: ada. Iya, boleh gimana?
2: Jeng Kelen. Belum mulai, baru manggil namanya Jeng Kelen. Kamu nama lengkapnya Jeng Kelen Google bukan?
1: Kok tahu?
2: Soalnya apapun yang aku cari pasti ada di kamu.
1: Cium dong.
2: Oh sekarang? Gua kamar mandi dulu bentar ya.
4: Jangan dulu. Ngapain terus?
2: Gampang banget.
1: Ada lagi enggak, Om?
2: Tapi Jeng Kelen itu bisa ngegombal.
4: Oh iya. Oh ya?
1: Iya.
2: Gombal. Enggak pernah nonton di TV lu.
4: Belum.
2: Kasih Jeng Kelen.
1: Aku punya. Om, tahu enggak, Om? Ada kesamaan sama susu.
2: Aku ada kesamaan sama susu. Apa tuh?
1: Sama-sama dari tetes sapi ya, Om.
3: Gue sama-sama dari tetes sapi.
1: Iya.
3: Kok gue tetes sapi?
1: Enggak ya Om, masalahnya dari mana sih Om? Om mukanya putih banget kayak tetes sapi.
4: Om mungkin
2: Om sono.
4: Susunya susu sapi, pernah minum susu sapi belum?
2: Pernah, tete yang lain pernah gue.
4: Maksudnya sapi yang lain.
2: Kambing pernah.
4: Kambing pernah.
2: Iya. Ada lagi gak gombalin yang lain?
1: Ada lagi.
4: Coba jangan ke susu.
2: Iya, coba
4: jangan. Jangan susu. Iya, selain susu apa? Coba.
1: Ini apa? Om sayang gak sama aku, Om?
2: Sayang sama kamu, sayang dong.
1: Sayang sama aku, iya. Kan Om baru kenal.
2: Iya, namanya juga kan ngefans, idola.
4: Kita semua sayang
1: semua. Om berarti kasih sayang Om itu ke aku kayak celana dalam, Om.
2: Kenapa celana dalam?
1: Iya, soalnya kasih sayang Om itu kan gak diperlihatkan ke dunia luar. Orang-orang gak pada tahu, tapi aku bisa merasakan nyamannya.
2: Gue disamain sama sempak sama celana. kamu bagus loh gombalannya. Berarti giliran saya yang cium kamu ya.
1: Enggak usah.
2: Boleh dong.
4: Tadi katanya boleh. Katanya gas tadi.

0: belepotan. Maaf ya sayang ya. Kok maaf ya sayang?
1: Sayang-sayang aja.
2: Kamu sayang.
0: Gua nafsu. Gua nafsu sama jengkelin. Nafsu pengen mukul.
2: Padahal aku baru mau joget geter dada loh. Diding.
1: Enggak boleh.
0: Geter dada.
1: Nanti dicontoh jadi yang enggak baik.
0: Enggak baik. Oh gitu. Jangan nyontohin yang enggak baik. Boleh. Emang ada isinya?
2: Belum ada. Ini kemasan saset.
0: Oh, kemasan saset.
1: Iya,
2: bisa diisi ulang. Iya.
0: Sahabat suara, Kinos masih di studio sampai jam 10 nanti di Suara Seru dan masih temannya sama oleh Jengkelin.
1: Banyak yang kangen sama Jengkelin.
2: Kok bisa
1: banyak
2: sih?
0: Ya karena mungkin, kan kau menghilang lama.
1: Iya lumayan lama. Kita kan gak tahu apakah Jengkelin sekarang udah menikah,
0: udah punya pacar. Iya
2: begitu.
1: Tuh semoga gak balik lagi. Katanya apa? Semoga tetap jadi Jengkelin sekarang.
0: Coy, gitu. Ki jangan Ki, amit-amit jangan Ki. Gue sih enggak sih kalau untuk selamanya ya.
2: Banyak
0: buat bentar aja lah.
2: Om ya.
1: Iya biar ada ibun ya. Ya.
0: Gitu. Jengkelin peot. Jengkelin peot. Salah orang kali. Jengkelin ini ternyata bisa menyanyi sahabat suara.
2: Bisa.
0: Dia mau ngetes gue katanya.
1: Serius?
0: Iya, yeah. Jadi nanti kita harus menyanyikan atau menebak lagu yang dikasih sama Jengkelin. Gitu kan ya?
2: Betul.
0: Oh, bisa dia. Oke. Kita terima.
1: Hanya ibun ya, Jengkelin juga bisa ya.
0: Kok ibun?
1: Enggak
3: cuma
1: yang haming-haming gitu.
0: Oh iya. Kan? Dia enggak haming.
1: Oh, dia enggak haming.
0: Dia menyebutkan judul atau mungkin lirik ya.
1: Oke.
0: Ya. Tapi kalau kita bisa nebak, cium lagi ya. Oke.
1: Saya enggak dapat cium, Pak.
3: Enggak usah.
1: Kami enggak.
0: Ada Bu Widi loh. Lagi nonton loh.
2: Mas Indra Gunawan nanti.
0: Kalau Indra Gunawan. Siapa Indra Gunawan? Enggak ada.
2: Ini kursinya enggak ada yang sofa.
0: Enggak ada. Itu ada sofa tapi di situ. Udah di sini aja lah nemenin aku ya.
1: Coba gimana lagunya.
0: Oke, silakan. Lagu apa yang kita harus tebak atau nyanyikan?
2: Siapa yang tebak?
0: Kita, gue bertiga nih. Ada
1: bertiga nebak.
0: Om Indra, Om Agoy sama Om Kinos.
2: Aku ngapain?
0: Iya.
1: Kasih tebak-tebakan.
0: Judul lagu atau liriknya apa gitu, ada kata apanya nanti kita sebutin.
1: Kita rebutan.
2: Kapan mulainya?
0: Sekarang.
1: Allahu Akbar.
2: Astagfirullahaladzim. Sekarang. Ini dimulai.
0: Iya sekarang.
1: Ini durasi sebenarnya sih sebenarnya ya.
2: Aku kasih.
0: Coba. Pukul nih.
2: Aku kasih kata aja ya.
0: Iya boleh.
1: Emang begitu dari tadi.
2: Ada. Ini lagunya terkenal.
1: Oke.
2: Kuyang.
1: Hah? Kuyang.
2: Ya.
0: Judulnya Kuyang atau ada?
2: Judulnya Kuyang.
0: Gak ada
1: lagi. Ada nih. Aku bisa.
2: Apa?
1: Kuyang lama di sini.
2: Betul banget.
1: Wah,
2: luar biasa.
3: Judulnya bukan kuyang.
1: Tapi bukan judulnya.
0: Itu bukan judulnya bukan kuyang.
2: Om Indra Gunawan mau dikecup di ubun-ubunnya.
0: Salah, bukan Indra Gunawan.
1: Tapi itu judulnya bukan kuyang.
0: Coba yang lain deh, yang lain.
2: Kalian banyak ngatur orang.
0: Yang lain.
2: Di industri musik udah lama sih.
0: Anjay.
1: Asik.
2: Ada yang judulnya Krokodalen.
1: Lagu apa?
2: Krokodilen.
1: Lagu barat?
2: Enggak, lagu Indonesia Krokodilen.
1: Lagu Indonesia.
0: Mana ada Krokodilen?
2: Enggak pernah denger sih, coba.
0: Aduh.
2: Ada lagunya
0: gitu. Krokodilen, gue menyerah.
3: Gue juga gak bisa.
0: Gak ada lagu judulnya Krokodilen.
1: Bahasanya aja udah bahasa Inggris.
2: Ada.
0: Gimana?
2: Ada.
0: Yang mana coba?
2: Lelaki buaya darat. Buset.
0: Krokodilen buaya darat. Bukan Krokodilen.
2: Bahasa Inggrisnya buaya apa, Om?
1: Krokodil.
2: Bahasa Inggrisnya darat?
0: Land.
2: Jadinya?
0: Krokodilen.
2: Krokodilen.
0: Boleh gue tonjok ke sini orang?
3: Tan kiri ya tapi ya.
1: Sekarang bau.
3: Tan kanan.
1: Oke.
0: Satu lagi. Coba.
1: Masa sih kita kalah sih, Pak?
0: Coba.
1: Coba.
2: Satu lagi apa? 2, 3, 4, 5, 6 lagi.
0: Satu. Durasi. Satu.
2: Ada lagu judulnya Titi Tom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bentar. Gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Gak boleh.
2: Emang judul lagunya begitu.
1: Gak boleh ngomong.
0: Judulnya apa?
2: Titi.
0: Hah? Astagfirullahaladzim.
2: Iya.
1: Gak ada.
2: Kok dibekep?
1: Gak boleh.
0: Gak ada lagu begitu.
2: Ada, Om, gak pernah denger orang lagunya terkenal banget.
0: Gimana coba lagu?
2: Ada titik.
0: Titik pakai K.
3: Pakai
0: coba ulang, pakai K, bukan Pak. Tadi bukan pakai T, pakai K.
2: Pakai
0: Pakai K.
1: Ulang-ulang coba ulang.
2: Pakai K.
0: Pakai tak? Pakai K.
2: Ada kikit, kikit.
0: Salah. Salah.
1: Belakangnya.
0: Titik.
1: Belakangnya titik.
0: Bukan T-nya diganti semuanya pakai K. Titik.
2: Om nggak tahu kan yang penyanyi aslinya nyanyinya buru-buru. Jadi gitu. Ada titik, titik,
0: titik. Titik bukan titik.
4: Yang baru di Iswara.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
4: 19:15 sekarang.
5: Enggak, ini ini sholat. Ngomongin
6: sholat. Iya.
7: Kebetulan pas perang itu dibutuhkan ada ini serdadu-serdadu. Serdadu-serdadu untuk melawan
4: penjajah.
7: VOC, iya.
4: VOC bukan POC.
7: Iya. Nah, aku termasuk salah satu.
5: Ojeng yang ketombak itu ya, yang ketombak tapi enggak ada yang nolongin ya.
7: Aku yang jadi bubuk mesiunya.
5: Wah, ditembakin das.
7: Iya.
5: Das
7: gitu. Tiba-tiba keluar udah begini.
4: Pantesan kamu ngejengkelin ya, membakar emosi orang loh. Lanjut ya, ini ada siapa nih? Apa kabar? Kenalin, ini Ulfa di Depok. Aku mau nanya jengkelin, kalau tidur posisinya madep ke kanan apa ke bawah sekarang jeng? Askip, ini pertanyaan lama. Oke, okay, next.
7: Gak jadi om.
4: Ini mah kebanyakan nonton TV.
7: Padahal aku mau jawab, aku kalau bobo
4: tidur kemana?
7: Gelantungan om.

0: Monyet lu?
1: Hah?
0: Monyet lu?
1: Bukan.
0: Kok gelantungan?
1: Om ngapa? Farm
0: ini apa?
1: Om ngapa?
0: Kelawar.
1: Namanya body shaming.
2: Bukan ngapain.
0: Ya emang monyet kan kadang-kadang suka tidur begitu sama kelelawar.
1: Ih, om body shaming itu tadi tuh.
0: Enggak kan lu tadi katanya mau jawab pertanyaan.
1: Nah itu tadi aku jawab pertanyaannya.
0: Gelantungan.
1: Iya.
0: Nah, beneran tidur gelantungan.
1: Iya.
0: Kok bisa? Emang sejenis kelelawar?
1: Kelelawar.
0: Iya.
1: Itu hewan ya om?
0: Iya.
1: Bukan.
2: Ini terakhir nih, terakhir nih.
0: Ini enggak ngejawab sumpah.
2: Iya nih.
0: Nah, ini kalau ada sarung tinju gue tonjok.
2: Mas batu bola mau ya kan?
0: Ada pul.
2: Ditekel, biar ditekel.
0: Sumpah ngejengkelin
2: ini
0: banget.
2: Ini terakhir nih.
0: Ini siapa nih?
2: Dari
0: satu lagi ya pertanyaannya Jeng ya. Habis ini baru pulang Miftah, deh janji ya. Miftah Munif ya.
1: Dah capek.
0: Salah. Enggak main pulang-pulang aja. Aku
2: jawab-jawab aja.
1: Sekarang mau kenapa sih aku ditahan-tahan terus gitu? Kenapa sih aku gak boleh pulang?
0: Acaranya belum selesai.
2: Sampai jam 10 udah jam 10
0: gih
2: pulang.
0: Itu betul. Jeng mau tanya, awal mula karir di TV gimana Jeng?
2: Tuh, bisa masuk TV Jeng.
0: Awal kalinya.
1: Pada suatu hari
2: panjang lagi nih.
1: Dikala bumi belum diciptakan, hewan-hewan belum tumbuh. Belum hadir maksudnya. Tumbuhan-tumbuhan belum tumbuh di muka bumi. Air tidak ada. Udara masih sangat panas. Nah, udah begitu.
2: TV-nya mana?
0: Udah apa? Apa urusan sama TV? Lu masuk TV gimana tadi pertama kali? Apa urusannya?
1: Tadi kan aku bilang awal mula, kan dia nanya awal mulanya gimana? Awal mulanya dari bumi belum diciptakan. Berarti belum ada apa-apa di situ.
2: Pak Kinos, ada kabel, kabel nggak apa-apa? Kabel.
0: Boleh kabel kayak ada kawat, gua cekek nih dari belakang enak ini. Beneran dah? Mumpung gak ada yang jaga ini.
2: Jangan, Neng.
1: Om, pulang dulu ya.
0: Eh, sebentar, jawab pertanyaannya udah. Abis ini closing. Aku kasih sekali lagi, boleh gak?
1: Apanya?
0: Gombalannya.
1: Mau gombal lagi, Om.
0: Tapi cium ya.
1: Iya.
0: Kok kamu tuh, men, hari ini jengkelin gak pakai sepatu khasnya? Kakinya sakit ya?
1: Kok tahu?
0: Soalnya kakinya sakit karena dari tadi kamu lari-larian di pikiran aku.
2: Iya.
0: Boleh cium lagi dong.
1: Boleh,
0: gila lu.
2: Cium
0: jorok enggak mau. Pakai ludah lagi.
1: Maksudnya biar nanti nempel sempurna kalau pakai ludah.
0: Bukan perangko. Bukan perangko.
1: Coba dulu, Om.
2: Ya.
0: Yuk.
1: Coba dulu.
0: Enggak, makasih. Kata-kata untuk hari ini sebelum kita closing nih, Jengkelin.
2: Sekalian pamit ini.
0: Sekalian pamit kata-kata. Kata-kata hari ini.
2: Kamera sana.
1: Kata-kata hari ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kata-kata hari ini.
1: Don't stop me now.
0: Don't stop me now. Kenapa don't stop me now? Jangan hentikan aku.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa?
1: Because I love you so much.
0: Sumpah, gak nyambung banget.
2: Tuh, dadah lo di kamera pamit. Kalau saya mau pulang bilang tuh.
0: Makasih sahabat suara bilang.
2: Bila, makasih.
0: Makasih sahabat suara.
1: Gak tahu sekarang buat hari ini.
0: Oh, ada kuatnya hari ini, cakep.
1: Coba. Don't try this at home.
0: Don't try this at home. Jangan coba-coba di rumah.
1: Iya.
0: Terima kasih ya Jengkelin udah mampir ya.
2: Jengkelin joget TikTok gimana sih gini-gini?
0: Iya.
2: Kan zaman now, iya.
0: Iya.
1: Yang gini-gini.
0: Genjet.
1: Bisanya goyang getar dada.
0: Goyang getar dada. Isinya aja enggak ada.
1: Aku mau pulang dulu ya.
0: Iya, makasih ya. Terima kasih ya. Kita juga pamit ya, sahabat suara ya. Terima kasih ya.
1: Aku enggak apa-apa, aku sendiri aja.
0: Salah, emang udah jam 10, acaranya emang harus sudah pamit, udah closing.
1: Enggak usah, enggak apa-apa.
0: Tutup aja ya.
2: Bunya enggak usah ngundang.
0: Kita pukulin bener.
1: Enggak usah.
0: Makasih sahabat suara, kita pamit ketemu besok ya. Gua mau pukulin dulu nih orang nih. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo para virus sahabat suara ya, hari ini hadir lagi seperti biasa untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

terasa sahabat suara di awal bulan ini ya. Kalau ngomongin tentang industri radio, makin kesini pilihannya makin variatif, makin banyak gitu ya. Tapi tetap dong, di suara yang khas harus ada selalu di hatinya sahabat suara ya. Aduh, jadi salting karena saking banyaknya nih sekarang variasinya ya. Happy banget mendengar industri ini kembali menyala ya kan. Udah nyala makin nyala, keren banget lah sahabat suara ya. Makanya sahabat suara juga harus di sini, jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak udah disiapin nih. Salah satunya ada lagu dari Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang. Udah ngantri di 10 lagu keren, terus ada lagu dari Salma Salsabil juga dengan Sesal ya. Bakal Farah Virus mainin sebentar lagi abis Naif dulu mengawali perjumpaan kita. Aku rela.

0: Oh, Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya saya belum mau pulang, cukup lagunya Float aja yang pulang. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Seperti yang tadi saya bilang, masih jauh banget, nanti baru jam 11 lewat 15 sahabat suara ya. Gimana hari Selasanya, apakah seceria dan secerah cuaca hari ini? Kalau misalkan memang lagi gloomy banget perasaan kamu, tenang, saya mau nemenin sama lagu-lagu enak, salah satunya ada lagu ini.
1: Dan kau hadir, merubah segalanya.
0: Nah, semoga dengan kehadiran Iswara bisa merubah suasana hati kamu sahabat suara ya. Dan lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin kok, tenang aja. Selain nemenin kamu di on air, Farah juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network, kita yapping-yapping di sana ya. Sambil lanjut temen sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Sebelum diputarkan lagu Adera ini, saya punya koleksi dulu dari Yofi Widianto featuring Andi Rianto dan juga musisi-musisi lainnya ya. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Perunggu dengan 33 kali ya. Luar biasa banget. Ini teman-teman perunggu di bulan Agustus, schedule-nya padat merayap. Buat sahabat suara yang pengen nonton performance dari perunggu, kamu bisa langsung sebenernya ngepoin ke Instagram mereka ya. Tapi dalam waktu dekat banget ini, mereka bakalan ada di balik papan, bakalan ada event di sana gitu ya, di tanggal 7 Agustus. 7 tuh hari apa? Jumat. Jadi di Jumat ini buat sahabat suara yang ada di balik papan atau mau melipir ke sana, ada kegiatan di sana, bisa tuh sambil juga menyaksikan performance dari perunggu ya. Di tanggal 8 dan 9-nya juga ada tuh manggung-manggung di tempat lainnya, tapi Jakarta kotanya. Detailnya seperti apa, langsung aja kamu kepoin ke Instagram mereka di @perunggu_ ya. Sambil saya mau lanjut temenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Pasto, kita karaokean dulu nih dengan Aku Pasti Kembali 2.0. Enjoy.
1: Suara warga Indonesia.

0: That was Pasto, aku pasti kembali 2.0. Satu lagi baru aja Farah Fairuz mainkan dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Sekali lagi selain menemani kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi silahkan yang mau yapping-yapping, curhat, request lagu secara langsung di sana bisa langsung melipir ke iswara.network. Kebersamaan kita masih akan berlangsung setelah satu lagu dulu nih ya. Nanti saya mau mainkan dari JKT48 Rhapsody sambil menemani siangnya kamu. Dan saya juga mau ngingetin nih, hampir aja lupa. Jadi tadi saya menemukan informasi bahwa hari kemarin dan hari ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di beberapa jalan Jakarta gitu ya. Soalnya kita nih lagi mendapat kunjungan dari PM-nya Thailand. Ini kalau lokasi-lokasinya katanya yang terdampak tuh di Jalan Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, terus Asia Afrika, Sisingamangaraja, sama Trunojoyo. Nah, buat sahabat suara yang mau berkegiatan di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa cek-cek di sosial media juga update-nya seperti apa ya. Jangan sampai ntar kamu udah ngarah ke sana terus kayak dibelokin ke kanan, ke kiri. Jadi lebih baik udah siap-siap jalur alternatifnya gitu, oke? Sambil juga nih nemenin siang kamu 2 menit lagi ya. JKT48 dengan Rhapsody. Stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Outside Pony. Dengan Akankah Dia, salah satu lagu lama ini dimainkan karena di request sama Raina yang gabung dari TikTok nih. Sahabat suara di TikTok ramai sekali, terima kasih sudah bergabung ya. Buat kamu yang lagi dengerin di on air, mau meluncur ke TikTok juga silahkan banget sahabat suara ya, karena saya masih menemani kamu sampai nanti jam 2. Jadi bakal ada lagu-lagu enak, kita akan ngobrol asik ya. Asik banget Far. Semoga gitu sahabat suara ya. Tadi sempat ada juga salah satu sahabat suara yang cerita gitu bahwa dia di tempat berada, di kotanya dia sekarang berada yang adalah Banjarmasin gitu ya, itu masih mengalami yang namanya mati listrik berkala. Jadi masih rutin tuh Rini ya, ada Rini yang gabung. Memang kemarin saya sempat juga baca beritanya sahabat suara ya, bahkan ada beberapa UMKM yang terutama jual frozen food, kemudian fresh food kayak ayam potong dan lain sebagainya. Ini terutama ayam sih, waktu kemarin saya lihat beritanya ya, ayam-ayamnya tuh jadi busuk, kemudian yang busuk itu gak sedikit, hingga dia mengalami kerugian yang besar banget. Kalau dari informasinya nih ya, yang bisa saya bagikan ke sahabat suara nih yang saya juga temukan, itu kabarnya mati listrik di Banjarmasin disebabkan oleh gangguan teknis dan kerusakan pembangkit listrik

0: pada sistem interkoneksi Kalsel dan juga Kalteng yang akhirnya memicu pemadaman bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya sahabat suara ini masih harus bersabar ya, terutama kamu yang tinggal di Banjarmasin. Kabarnya itu akan pulih total di September 2026. Agustus, September, sebulan lagi ya. Ya semoga ini bisa segera teratasi gitu ya. Dan kabarnya ini juga ada kompensasi sahabat suara diberikan kepada pelanggan pasca bayar. Ini ada potongan biaya beban dan prabayar tuh ada tambahan token. Jadi ini katanya sesuai aturan Kementerian ESDM. Informasi lebih lanjutnya mungkin kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagram @pln_up3banjarmasin kali ya sahabat suara ya. Untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, coba aja DM dulu ke sana ya. Siapa tahu bisa ketemu solusinya. Dan semangat buat sahabat-sahabat suara yang memang terdampak mati listrik bergilir di Banjarmasin. Semoga dengan adanya kami nih Iswara bisa menghibur harinya kamu ya di tengah kondisi yang mungkin bete, bosen gitu kan. Jadi kamu di sini aja sambil seru-seruan bareng ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Isuara. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik, tapi berapa detik lalu teriknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat Suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sunscreen dipakai, topi atau payung, pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat Suara ya, karena ini memang lagi cuaca panas banget. Pastikan juga tubuh kamu terhidrasi supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem malah makin panas kayaknya, Far. Udah ngantri Chris Patin, kita karaokean aja nih di lagu ini. Sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam, kita saling sapa via udara. Ini waktunya sahabat suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816 114 1014. Atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesali.

Yes, itu dia Viera dengan Rasa Ini. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama babehnya gabung dari TikTok. Terima kasih banyak ya sudah merequest lagu yang juga saya suka. Tadi saya sampai nyanyi, sampai lupa harus ngomong sahabat suara sambil juga ngobrol-ngobrol di TikTok. Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih, langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga berarti Nastu. Ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputar kan sebentar lagi, habis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Chocolate dengan Luka Lama. Satu lagu yang baru aja dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel masih cukup terik, sahabat suara ya. Jangan sampai lupa, buat kamu yang sekarang lagi berkendara, tetap hati-hati dan waspada, fokus nyetirnya, karena bisa aja kesalahan gak datang dari kita tapi dari lingkungan sekitar. Gara-gara barusan banget saya ngeliat nih dari kaca lantai 6 Wisma MRA TB Simatupang ya. Kok saya mau bilangnya Tamrin. Kalau Tamrin tuh Sarinah, sorry. Emang nih memorinya tuh kadang suka ke otak-atik gitu, sahabat suara ya, suka kecampur-campur. Jadi tadi ada ibu-ibu berdua nyebrang. Cuma nyebrangnya tuh ngasal banget, enggak di zebra cross. Posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu. Pace-nya pelari kali ya. Maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah, sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa. Duh, itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita gak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa, jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh, sahabat suara ya. Beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya. Tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah, mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khususnya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti nggak terlalu berasa. Tuh ada kemungkinannya tuh, sahabat suara. Nah, katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang. Nah, nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya, melakukan banyak hal ya. Pokoknya tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe semuanya, sahabat suara.

Suara, suara warga Indonesia. Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was BCL, Aku Wanita. Iya emang Aku Wanita. Arahnya gak ke situ sih, Far, gitu ya. Aduh, enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Ngomongin tentang syahdu, tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh, sahabat Suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh, untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa, belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat Suara yang ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papah Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat Suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo, masih ada waktunya. Melipir langsung ke WhatsApp boleh, 0816 114 1014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan?

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih di sini ya. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian Barat. Let's go. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau absen aja. Please bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau ramaikan di TikTok isuara.network ya. Mengawali perjumpaan kita, saya memainkan satu lagu terbaru yang sudah masuk ke playlist Isuara. Ini keren banget lagunya, karena secara visual benar-benar menampilkan sisi Indonesia banget. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Nona yang membawakannya. Lagu terbaru dari Nona dengan Hong. Enjoy everybody.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Sal Priyadi. Aduh, saya suka banget bagian Sal bersiul ya. Gak usah nyawa-nyawa deh Far, jadi rusuh, sorry sahabat suara. Anyway, mau lanjut lagi nih, menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG. Ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya. Nanti aku cariin dulu di playlist, di library. Terus ada juga 08-1290 sekian-sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik. Aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara. Jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini, juga yang join dari TikTok. Selamat siang. Hai, Donat Kentang. Katanya aku telat gak? Enggak dong, aman. Kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita yapping, ngobrolin, ngalor ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi nih muterin lagu enak, salah satunya dari Hindia, Kita Kesana.

0: 9,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: 89,7 suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, bersama Anissa di sini di Suara Film. Senang sekali kita bisa kembali bersama dan kali ini kita di Suara Film. Sahabat Suara, kali ini punya kesempatan spesial nih untuk berbicara dengan salah satu pemain film Rumah Singgah yang akan tayang serentak di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita salah satu pemain di film Rumah Singgah, pemeran Tony, yaitu Cicio Manasero. Oh ya, Cicio ini kebetulan orang Jawa Timur nih, sahabat suara. Sebelumnya kita sapa dulu nih dengan bahasa arekan. Wah, ya apa nih kabare Cicio?
2: Halo, teman-teman api ya. Aku jone wis lali-lali ya. Aku arek Surabaya loh.
1: Surabaya mana nih, Cicio?
2: Tante omku di Rungkut. Kalau kakekku dulu Darmo Husada.
1: Wah, deket nih berarti sama studio Iswara Surabaya.
2: Oh, cedek.
1: Iya. Sebelumnya selamat atas hadirnya film Rumah Singgah ya, Cicio. Sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang film yang akan tayang berjudul Rumah Singgah, boleh nih Cicio menceritakan sedikit tentang karakter yang diperankan Cicio di film Rumah Singgah.
2: Boleh ya, Nisa. Ini kalau teman-teman kita yang mendengarkan, panggilannya apa sih di radio Iswara ini?
1: Ya, panggilannya Sahabat Suara.
2: Sahabat Suara.
1: Iya, betul.
2: Karakterku ini namanya Tony ya, Anissa, sahabat suara. Tony ini ceritanya salah satu penghuni rumah singgah yang sedang terkena cancer juga. Karakterku ini kena kanker hati atau liver cancer, bahasa Inggrisnya. Dia ini ceritanya adalah seseorang yang menyembunyikan atau menutupi semuanya dengan humor dan keisengan. Jadi dia sebenarnya itu orangnya sangat sensitif, sangat fragile, sangat peduli sama teman-temannya, tapi cara dia mengeluarkan kepeduliannya dia, kesensitifannya dia itu coping mechanism-nya ya, kalau bahasa Inggrisnya, dia itu dengan humor, dengan bercanda, dengan tertawa, seperti itu. Itu Tony.
1: Oh, begitu ya, karakter Tony ini terlihatnya itu dia tenang tapi sebenarnya menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Kalau dilihat tenang sih tidak juga, kayak kalau kita lihat di skrip kan dia pakai topi yang bunga-bunga sebenarnya itu topinya Pika ya, topinya Messi Gusti, adekku ceritanya di Rumah Singgah. Udah seperti adekku, pernah nggak ada hubungan darah. Itu kan sebenarnya cara-cara untuk melucu, membuat mungkin Pika lebih semangat menjalani hari-harinya yang kansernya ceritanya sudah paling paling parah di film ini. Gitu. Itu kan cara-cara dia iseng. Okay. Ngerti kan maksudku, Nisa?
1: Iya, paham. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, bagaimana proses Cicio itu membangun chemistry antar pemain? Karena sempat aku lihat di trailernya tuh, di antar pemain itu sama-sama mereka tuh berjuang di rumah singgah itu kan?
2: Betul ya, banget. Kita gimana? Memang, kita berempat dan juga tentunya Kang Amin dan Tante Dewi Irawan ya?
1: Iya.
2: Yang jadi pengurus dan juga ketua rumah singgahnya lah, kayak kepala sekolahnya Tante Dewi dan juga Kang Amin yang jadi staff di situ. Ceritanya dia survivor juga, jadi kita harus kuat banget nih chemistry-nya. Terutama aku sama Devano, Messi, dan Zara ya. Pika, Carla, dan Lucky. Aku belum pernah kerja sama mereka sebelumnya. Sama sekali. Kalau sama Devano sudah pernah ketemu. Waktu itu aku pernah syuting di Jogja, dia juga syuting di Jogja. Akhirnya karena teman-temannya sama, kita sempat pergilah makan atau ngopi bareng gitu. Tapi karena mereka semua very good actors, very professional, tidak sulit untuk membangun chemistry on screen. Dan kalau off screen juga gak susah, karena mereka orang-orangnya baik, nyambung. Dan kebetulan kita prepnya juga cukup lama ya. Kita punya waktu itu sebulan lah buat reading, buat pergi ke Yayasan Onkologi Anak, rumah singgah yang ada di Jakarta, ada di Grogol, tepatnya di Palmerah. Jadi memang waktunya untuk nyambung lama. Dan juga Messi Gusti yang jadi Pika sangat menolong sih. Kayak kita kan syutingnya di luar kota ya, di Lembang, daerah Jawa Barat. Satu hari aku lupa callinganku malam atau lagi break, tiba-tiba tuh Messi bisa ngetok kamar hotelku. Aku buka pintunya, dia cuma ngasih kopi doang, nih Kak Cio kopi, terus langsung pergi. Hal-hal kecil gitu yang membuat aku lebih ngerasa kayak dia memang adikku gitu. Jadi tidak susah sama sekali.
1: Jadi memang di saat-saat reading, di saat-saat interaksi kecil lah, itulah menumbuhkan chemistry, bondingnya ya.
2: Betul.
1: Di situ.
2: ditambah lagi kok kayak sama Devano kita sama-sama suka bola, sama-sama suka tenis, jadi gampang banget bondingnya. Sama Zara pun sama, ngobrol tuh sangat nyambung ya sama Zara, gampang banget. Kebetulan manajer kita juga sama, jadi lebih gampang lagi gitu. Yang susah kalau boleh share mungkin sebenarnya adalah perubahan transformasi fisikku selama sebulan itu. Aku tuh di social media sekarang aku beratnya sekitar kalau sekarang beratku tuh sekitar 78-77. Pas syuting Rumah Singgah nih aku sempat 67 beratnya. Jadi aku turun 8 kilo sebulan. Dan juga nanti di filmnya aku akan mencukur kepalaku sampai gundul, sampai botak. And I'm doing that for the people who's going through cancer juga. Sebenarnya itu sih physical transformation-nya yang lumayan menantang buat buat film Rumah Singgah ini.
1: Film ini kan mengangkat tema tentang menemukan keluarga baru di tempat yang tidak terduga. Nah, aku pengen tahu nih bagaimana para pemain atau terkhususnya Cicio sendiri nih memaknai arti rumah dan keluarga setelah menjalani syuting film ini.
2: Pertanyaannya bagus banget. Aku tuh nganggep support system itu hal yang paling penting di hidupku ya. Aku hitungnya 3 orang karena sebenarnya 6 orang tapi aku hitungnya 3 karena mereka semua suami istri kebanyakan. Teman-teman dekatku yang sudah lama, sahabat-sahabatku yang sudah seperti keluarga walaupun gak ada hubungan darah, dan mereka itu segalanya buat aku. Ini support systemku. Support system artinya mereka bisa nerima aku apa adanya, dan walaupun mungkin kita sama-sama sibuk atau apa, kalau suatu hari aku butuh mereka, they will be there for me. Dan yang paling penting, orang-orang ini jujur sama aku. Kadang-kadang ketika aku salah atau mungkin melakukan sesuatu yang kurang baik atau tidak benar gitu, aku percaya support system yang baik akan ngingetin kita gitu loh, hey man, that's not right, jangan begini dong, gak lu salah. Menurutku itu malah teman sejati daripada yang iya-iya aja sebenarnya dibiarkan kita salah arah gitu. Menurutku support system tuh penting banget sih, penting banget.
1: Setuju sih, benar-benar support system itu yang memang ngingetin kita tuh di dua jalan, gak cuma hal yang baik diiya-iyakan, tapi kalau kita udah keluar dari jalan yang udah gak baik tuh tetap ditarik nih, jangan kesana gitu.
2: Betul, itu keluarga kan?
1: Iya, betul.
2: Karena artinya mereka kayak gitu bukan karena sebel, tapi they want what's best for us, mau yang terbaik buat kita gitu.
1: Setuju. Kalau boleh tahu juga nih Cicio, bagaimana pengalaman menjalin persiapan dan syuting bersama sutradara nih? Awalnya kok bisa ikut bergabung di film Rumah Singgah ini?
2: Oke, jadi gini, aku pertama kali kerja di direct sama Mas Dian Sunu, sutradara film Rumah Singgah pertama kali. Tapi aku sama Mas Sunu memang cukup lama kenalnya. Dulu tuh aku ada satu series di net yang cukup baik menurutku dan cukup sukses, judulnya Cinta dan Rahasia. Itu produsernya Mas Sunu, jadi aku udah kenal lama sama dia. Nah, untuk proyek Rumah Singgah ini waktu itu memang sempat jauh sebelum kita syuting, Mas Sunu dan produserku Mas Calvin datang ajak aku ngobrol, ngejelasin ada proyek ini segala macem. Mereka nanya apakah tertarik dan dijelaskan. Yang bikin aku tertarik banget adalah walaupun ini film tentang Rumah Singgah dan cancer, ini tuh tidak mengeksploitasi atau menjual kesedihannya, tapi justru yang mau disampaikan dan mau ditunjukkan atau di gimana ya bahasanya? Iya, yang mau disampaikan, di convey itu malah tentang harapan hidup, semangat dan juga keluarga. Jadi ini harusnya feel-nya heartwarming, itu yang aku suka. Karena filmnya walaupun sedih, akan ada adegan-adegan sedih, tapi yang dijual adalah hope dan harapan, cita-cita gitu, keluarga. Setelah diajak ngobrol, ya tentunya aku bukannya tertarik lagi, bahkan jadi sangat bersemangat gimana caranya supaya aku bisa main di filmnya Mas Sunu di Rumah Singgah. Dan ya aku sangat ini ya, I'm blessed, aku sangat sangat senang, sangat sangat ngerasa privilege dan terhormat bisa jadi bagian dari film Rumah Singgah gitu.
1: Berarti bisa dikatakan juga ketika tahu nih ceritanya seperti ini tuh udah jatuh cinta dan kayak antusias nih, aku mau nih
2: jatuh bagian cinta banget. Okay. Aku langsung bilang manajerku, bulan ini jangan ngambil job lain, gue mau syuting ini. Langsung.
1: Oke, keren sekali. Di dunia nyata nih, tadi seperti yang udah disampaikan Cicio, di film ini tuh menyampaikan pesan dan harapan hidup. Dan itu kan bagi mereka yang penyandang kanker tuh banyak sekali kan orang-orang di luar sana. Nah, pesan personal bagi Cicio sendiri yang belum atau mungkin ada bagian di dalam film yang ingin disampaikan Cicio sendiri bagi para pejuang di luar sana melalui film ini tuh gimana?
2: Oke, aku tarik lebih lebar lagi boleh? Bukan boleh, hanya boleh. Untuk para pejuang yang sedang berlawak, lagi they're fighting cancer gitu ya. Tapi menurutku semua orang is fighting their own demon. Semua orang ada masalah sendiri. Mungkin ada yang masalah keluarga, mungkin ada masalah finansial atau kerjaan, apalagi ya ekonomi sekarang mungkin sedang tidak baik-baik aja. Menurutku tuh yang paling penting adalah gimana kita tetap mencoba mencari harapan dan hope. There's always something to live on for. Selalu ada hal-hal yang baik yang menunggu kita kok. Itu yang aku belajar banget dari kita main ke Graha Yoai ya. Aku ngelihat anak-anak kecil sebenarnya 5 tahun sampai 14 tahun yang semuanya sedang berjuang melawan kanker. Bahkan ada yang sudah paliatif, artinya tinggal menghitung sisa-sisa harinya. Ada orang tua-orang tuanya, caregivernya yang ada di situ buat mereka. Menurutku tuh mereka superhero karena mereka walaupun lagi susah, life goes on. Mereka tetap senyum, tetap bisa menjalani, mungkin tetap sekolah, tetap main game. Menurutku itu sih yang harus kita jaga. Aku yang masih sehat dan diberi kesempatan untuk beraktivitas seperti normal aja, jangan sampai gak bersyukur gitu. Aku harus tetap bersyukur, harus tetap senyum. Ya nggak tahu ya, you have to keep a positive mindset in life. Itu menurut, senyum aja dan cari support system yang memang terbaik buat kalian. Itu saranku.
1: Pesannya benar-benar menyentuh, dan ini tuh untuk semuanya, kita harus percaya akan ada hal baik di depannya. Kita harus tetap punya harapan.
2: Betul.
1: Itu. Terakhir, boleh nggak Cicio sapa sahabat suara dan arek-arek Surabaya nih untuk ajak mereka menyaksikan film Rumah Singgah yang akan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026.
2: Oke. Buat sahabat suara dan juga arek-arek Surabaya, ojo lali tanggal 27 Agustus ke bioskop terdekat. Jangan lupa buat nonton film Rumah Singgah. Matur.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara Dewas Marcelo Tahitu a.k.a. Hello dengan Gadisku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di jam 13.48 ini. Saya masih nungguin ya buat yang mau kirim salam, kurang lebih 12 menit lagi kebersamaan kita. Udah gak terlalu lama, makanya let's go merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu mau langsung ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung meluncur ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, ada Hi-Fi Kereta Kencan. Satu menit dari sekarang ya, jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Drive-Thru Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram @iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan membawakan suara fakta hari ini. DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya untuk memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di berbagai ruang publik. Usulan tersebut dinilai sebagai salah satu upaya untuk memperkuat semangat nasionalisme dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemutaran lagu kebangsaan secara rutin diharapkan dapat membangun kebiasaan menghormati simbol negara, memperkuat rasa persatuan, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Meski demikian, usulan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut bersama pemerintah Kota Surabaya sebelum diterapkan secara menyeluruh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1

nikmati promonya. Lifeball, life more. UMC Suzuki, teman berkendara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur membagikan kacamata gratis kepada 100 guru PAUD di Surabaya. Program ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata untuk memastikan setiap guru memperoleh kacamata yang sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan para tenaga pendidik sekaligus apresiasi atas peran mereka dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses belajar anak usia dini.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Sahabat Suara, kebakaran hutan terjadi di Blok Bantengan, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS pada Senin 3 Agustus yang menyebabkan sebagian akses menuju objek wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan wisatawan. Meski demikian, wisatawan masih dapat mengunjungi kawasan Bromo melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun, aktivitas wisata hanya diperbolehkan hingga kawasan lautan pasir, sedangkan akses menuju savana tetap ditutup sampai kondisi dinyatakan aman.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tenanglah, tarik nafas dan hembuskan perlahan.

0: Indonesia atau KONI Jawa Timur menegaskan bahwa kesiapan mental memiliki peran yang sama pentingnya dengan kondisi fisik dalam menunjang prestasi atlet. Menurut KONI Jatim, tekanan mental yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi performa atlet saat bertanding, bahkan menghambat pencapaian prestasi. Karena itu, pembinaan atlet tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga perlu disertai pendampingan psikologis agar atlet mampu mengendalikan tekanan, menjaga kepercayaan diri, dan tampil optimal di setiap kompetisi.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia pendidikan Kota Surabaya. 5 siswa SDN Tenggilis Mejoyo 1 yang tergabung dalam tim Nebula One berhasil meraih juara 1 kategori Young Innovator di Impact Fest 2026 berkat inovasi aplikasi berbasis AI bernama Sign Language Translator yang membantu masyarakat mempelajari bahasa isyarat Indonesia dan mempermudah komunikasi dengan penyandang tunarungu serta tunawicara. Inovasi ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kepedulian sosial bisa lahir sejak usia dini, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi bagi lingkungan sekitar. Wah, keren banget ya sahabat suara, masih SD loh tapi udah berhasil menciptakan aplikasi berbasis AI. Nah, gimana pendapat sahabat suara nih ketika melihat anak-anak SD udah mampu menciptakan inovasi yang benar-benar canggih kayak gitu?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.
3: Oh.

0: Panggung Gedung Cak Durasim Surabaya dipenuhi kemegahan lewat pertunjukan balet kolosal The Lion King yang dibawakan oleh 165 penari dari Premier School of Ballet pada Sabtu 1 Agustus. Selama hampir 2 jam, para penari dari berbagai kelompok usia menghidupkan kisah perjalanan Simba melalui perpaduan koreografi, teatrikal, tata cahaya, dan ekspresi yang memukau, sekaligus menjadi bagian dari perayaan 25 tahun Premier School of Ballet. Pertunjukan ini tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyampaikan pesan tentang tanggung jawab, keberanian, dan pentingnya dukungan keluarga dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Wah, keren banget ya, sahabat suara. Nah, dari sahabat suara nih, ada yang nonton acaranya langsung nggak?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung seru nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Huh?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, film Rumah Singgah siap menyapa penonton di bioskop mulai 27 Agustus 2026 dengan kisah yang hangat sekaligus menguras emosi. Film ini mengikuti perjalanan Carla, seorang atlet muda yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah didiagnosis kanker tulang, hingga menemukan arti persahabatan, harapan, dan semangat hidup di sebuah rumah singgah bersama orang-orang yang sama-sama sedang berjuang. Lewat cerita yang menyentuh, Rumah Singgah mengajak penonton untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang berapa lama waktu yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan orang-orang yang membuat kita merasa tidak sendirian. Wih, pasti filmnya keren banget nih, sahabat. Jangan lupa ya, sahabat suara, nantikan tayangnya film Rumah Singgah di 27 Agustus 2026 di bioskop kesayangan kalian.
1: Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pasangan Angga Yunanda dan Shenina Sinamon yang membagikan cerita perjuangan menyambut kelahiran putra pertama mereka, Segara Nadi Aksatama. Lewat sebuah pesan menyentuh, Angga mengungkapkan kekagumannya atas perjuangan Shenina menjalani persalinan normal yang penuh kesabaran hingga akhirnya sang buah hati lahir dengan selamat dan sehat. Kisah ini pun menyentuh hati banyak warganet, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap proses menuju hadirnya kehidupan baru adalah perjuangan luar biasa yang dipenuhi cinta dan pengorbanan.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, penyanyi Tiara Andini kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya berjudul Tulang dan Nadi yang resmi dirilis pada 31 Juli 2026. Lagu bergenre balad ini mengangkat makna cinta yang lebih luas, bukan hanya tentang pasangan tetapi juga kasih sayang dari keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu hadir menemani perjalanan hidup kita. Dengan karakter vokalnya yang khas dan lirik yang emosional, Tiara berharap lagu ini bisa mengajak pendengar lebih menghargai cinta yang seringkali hadir dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Menurut Sahabat Suara nih, siapa sosok yang selama ini menjadi tulang dan nadi dalam hidup kalian dan selalu memberi semangat di setiap langkah?
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, udah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.
4: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.
2: Aku temannya saling putus denganmu.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang udah sampai rumah, atau mungkin sekarang masih lembur kali ya. Semangat buat lo-lo para pencari cuan, yey. Di awal jam siaran Beril, absen-absen dulu yuk. Lagi di mana, posisi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain? Masuk WhatsApp nih suara ya. Abis ini gue bacain satu-satu, oke? Okay?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi, kamu lagi dengerin Nongkrong bareng Beril. Hey, coba bacain absen dulu yang sudah masuk yuk. Karena ya Allah, lo tuh teman gue, sahabat suara. Kalau gak ada lo ya buat apa gue siaran, ya gak sih? Ini ada dari Vina, dari Bekasi. Lagi di KRL Kak Beril. Hati-hati ya Vina ya. Kalau udah sampai rumah kabarin ya Vin.
1: Iya.
0: Vin Kevin tau ya. Ada dari Farel. Ber, masih di kantor, meeting terakhir molor 1 jam. Wah, jam segini masih di kantor. Emang tadinya meetingnya harusnya jam berapa sih? Naruh meeting jam 7:30 atau jam 7 ya udah janggal. Yaudahlah, abis meeting pulang ya bro. Ini Andre juga lagi ngopi sama teman kantor di daerah Senopati. Monolog kata enak. Tadi gue baca berita yang seru, sahabat suara. Jackie Chan udah confirm kalau tim stunt punyanya dia itu ikut involve di penggarapan adegan Spider-Man yang terbaru. Brand New Day ya namanya, gue belum nonton lagi. Bukan Brand New Day, apa sih? Ya pokoknya itulah, gue pengen banget nonton Spider-Man. Lo tau, film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2. Dan gue nonton kayak cuma setengah doang karena gue takut waktu itu. Takut karena ya suaranya gede banget, akhirnya gue nunggu di luar. Ya itu bocil gue, umur berapa ya? Umur 3.5 lah. 3.5 tahun maksudnya, 3.5. Tapi yang bikin gue salut di usia sekarang, Jackie Chan masih bisa jadi orang yang dipercaya buat proyek segede itu gitu ya. Apalagi untuk urusan stunt atau action-action. Jempalitan tuh Jackie Chan tuh. Gue sampe sedih dulu ada video TikTok yang... Lo tau gak sih, lo pasti pernah lihat deh video ini. Jadi Jackie Chan itu lagi show. Terus di belakangnya dia lagi ngarep ke penonton di acara, pokoknya TV show gitu lah. Habis itu di belakangnya dia ada kayak belasan atau puluhan gitu stuntman yang udah pernah gantiin dia selama karirnya Jackie Chan. Nangis gue kayak sedih, Jackie Chan udah setua itu coy, ya gak sih? Gila, Jackie Chan masih jadi orang yang dipercaya buat proyek segede gitu loh di umur segini. Dan artinya ada satu hal yang bikin orang langsung kepikiran nama dia, ya kan? Karena emang dia udah jago di bidangnya. Terus gue jadi kepikiran juga, sahabat suara, di kehidupan sehari-hari gitu kan juga ada pasti momen-momen hal yang bikin orang langsung kepikiran sama kita. Misalkan di kantor atau di tongkrongan atau bahkan di keluarga gitu, pasti ada satu hal yang bikin orang langsung ingat sama kita. Dan jadi malam ini gue pengen tahu, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung ingat sama lo, itu apa? Misalnya kayak, kalau mau cari promo, nanyanya ke lo. Kalau ada yang rusak, nyarinya ke lo. Anggap aja lo udah kayak McGaper gitu lah. Kalau orang-orang lagi ngadain acara karaoke gitu ya, karaoke party gitu, pasti ngajak ya, gue. Hai. Jawab ya sahabat suara ya, gue lagi bertanya nih. Kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu biasanya apa? Jawab di WhatsApp Mei Suara di 0816 114 1014. Jawab semuanya ya, let's go.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi menemani kamu sampai jam 10 malam. Sorry ya guys, kalau suara gue tuh kayak suka naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Itu namanya orang lapar. Gue lagi lapar banget sumpah. But anyway, gue lagi ngomongin soal ini nih yang tadi gue sempat bilang ya. Lo itu kalau gak gini, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu apa? Nih, contohnya Randy nih. Kalau ada yang kehilangan charger di kantor, pasti nyari gue. Karena gue selalu bawa kabel banyak banget. Oh, gue tebak profesi lo videographer. Soalnya videographer tempat gue, Adam, editor juga, kabelnya banyak banget sumpah. Gue kemarin bawa kamera tapi baterainya habis. Gue ke dia. Ada. Michelle. Kalau teman-teman mau cari tempat makan baru, pasti nanyanya gue dulu. Oh, Google Maps melewat ya, Cele. Ditunggu ya, sahabat suara yang lain. Kalau orang lagi nyari sesuatu, terus nyarinya ke lo, apa sih yang biasa dicari dari lo, sahabat suara? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, suara kan udah agak lebih terang gitu karena udah kita udah makan ayam gembus trogong the best. Sambal sedang, iya gue bukan tipikal yang sambalnya pedes. Gue tipikal yang sedang aja lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, oke? Hey, lagi nanyain soal ini nih. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih? Simpelnya gitulah topik malam hari ini, oke? Ada dari, tadi Randy udah, Michelle udah, Iqbal. Iqbal dari Depok. Gue tipikal yang dicari kalau printer kantor error real. Padahal lu asal pencet juga kan, Bal. Bener-bener lu, Bal. Padahal cuma, ini kayaknya ditepok dikit nyala dah. Dan kebetulannya nyala. Terus ada Nadia. Oh, Nadia ini nih, gini. Real, kalau ada yang lagi putus, selalu curhatnya ke gue, wes. Nadia ini tipikal cewek-cewek yang hangat, ya gak? Yang mendengarkan. Nadia, nomor kamu berapa, Nat? Iya. Mau menyapa yang di TikTok? Halo, TikTok. Ya, Beri lagi siaran juga di TikTok. Iswara.network. Ada Dari, ada Bayu, ada Lukman, ada Sardi, ada Nabila, ada Ayu, ada... gimana tadi pagi jengkelin? Iya. Gue rela bangun pagi nonton jengkelin doang. Ya ampun. Kayak gak ada yang berubah ya. Immortal jengkelin tuh. Ampun deh. Cocok taruh museum ntar. Ada Glenka juga. Hai Glenka. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih, sahabat suara? Tadi kan udah ada yang Nadia bilang kalau lagi putus selalu curhatnya ke gue. Terus ada Iqbal, kalau printer kantor error nyarinya ke gue. Iya. Kalau gue tadi kalau ada teman-teman bikin acara karaoke gitu, ya kan nyarinya gue. Ada Margareta juga masuk. Yuk yang lain masuk TikToknya Iswara karena gue sekarang lagi live di Iswara.network. Sampai jumpa di sana, kita ke lagu dulu ya. Jadi buat lo yang pengen jawab topik boleh aja langsung jawab di Iswara.network di TikTok. Kita lagi live, oke? Okay?

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril yang kedua, di jam 9 malam. Nemenin lo masih di jalan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di kantor, semangat ya. Gue juga sekarang lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi masuk aja ke kolom komen, absen-absen dulu ya. Lagi apa, lagi di mana, lagi sama siapa, gimana mood hari ini. Jangan khawatir kalau pengen curhat, nanti akan ada sesi curhat tentunya. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10.

mulai topik di malam hari ini, oke? Lo tuh suka dicariin sama orang gara-gara apa? In any condition, baik itu di kantor ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, oke? Ardi, pernah dicari orang karena dimintain tolong buat nyetir mobil buat ngantar tetangga ke RS Ber. Iya, tapi lo ini sih brandingan lo sih benar-benar nyampe sih, Di. Karena kan orang taunya lo kan driver kan. Jadinya lo, oh ya udah Ardi aja nih. Gitu. Mantap, Di. Membantu orang lain, mantap. Malam guys, biasanya temen nyariin gue nanyain tempat kopi yang enak, tempat nongkrong deh, yang kopi filter gitu sama rekomen kopi apa gitu. Wow, lo nyampe lo, anak kopi shop banget lo. Tommy, dicari buat jaga anak. Waduh, apakah dia ini daycare? Kenapa kok jaga anak? Gimana tuh maksudnya, Tom? Nazni, dicariin untuk segala hal bang. Weh, semuanya ada di kamu ya. Kalau nyari rupiah naik ada di kamu nggak? Zam, jangan don. Uci, di kantor selalu dicari buat minta tolong panggilan. Tolong panggilin orang lewat mikrofon. Panggilan kepada bapak. Uci. Ih, gue selalu pengen deh jadi yang begitu-begitu. Resepsionis ya? Apa sih sebutannya? Iya kan kalau di mall kan resepsionis kan? Soalnya gue pernah nyari bapak gue pakai itu waktu kecil. Kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Terima kasih. Panggilan sekali lagi kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Panggilan terakhir untuk Bapak Beryl. Anaknya nungguin di lobi. Capek saya ini, udah malam, saya juga pengen balik ini. Tolong ya Pak Beryl ya. Kesel. Keselan. Resepsionisnya keselan ya. Dicari di kantor untuk beberes kerjaan senior yang gak pernah keluar. Uts, Oci. Selama kamu tidak dapat lembur, jangan dilakukan ya Oci ya. Kata Yukari, anaknya udah nangis-nangis nungguin bapaknya di Toys R Us. Waduh, tahun kapan tuh? Ketahuan nih, anak Singapura gini nih ya, mainnya Toys R Us ya, bukan Toys City ya. Sini Toys City ya, gak? Apa sih? Toko-toko mainan anak apa sih Toys City? Lagi? Yang lain yo. Oh ini ada Ia dari Pamulang. Penyade gak? Kalau hari namanya enggak. Hai saya Ia, hai saya enggak. Orang cari gue kalau ngadain gathering atau acara-acara lain ya. Gue selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Wah, lo berarti adalah social butterfly. Oh ya sama, orang kalau nyari gue, Beryl Rasandavi, selalu kalau mau bikin event. Sama kayak Ia. Kenapa? Karena saya MC. Nah,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bikin dia untuk apa? Ih, diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untuk apa juga gue siaran, tapi kalau gak ada yang curhat. Selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Masuk di BTS, berani terbuka sama Beryl. Sesuai judulnya, berani terbuka mengajak lo yang tidak berani cerita ke orang lain, ceritalah ke gue. Sangat amat terbuka buat cerita apapun, dan kalau lo gak mau disebut namanya juga gak apa-apa, karena ya sesuai judulnya, berani terbuka. Kalau memang sebut nama hambatan lo untuk cerita, jangan khawatir, gak usah disebut namanya. Ngerti ya maksud gue ya? Oke. Kita mulai dari 0813 sekian. Ber, sesuai topik hari ini, orang nyari gue gara-gara apa sih biasanya? Ini ceritanya katanya dicari gara-gara lupa bayar makan siang. Gini ceritanya. Siang itu aku makan di sebuah warteg dekat kantor. Karena lagi buru-buru, setelah selesai makan aku langsung kembali ke kantor. Aku benar-benar gak sadar kalau ternyata belum bayar. Awalnya aku santai aja, lanjut kerja seperti biasa. Sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang datang ke kantor dan bertanya, "Permisi, di sini ada yang mbak pakai baju coklat rambut dikuncir yang tadi siang makan di warteg kami." Aku langsung bingung kenapa tiba-tiba orang warteg cari aku. Ternyata mereka mencari aku karena lupa membayar makan siang. Seketika aku baru ingat, ya ampun, pantesan dari tadi merasa ada yang kelupaan. Aku langsung menjelaskan kalau benar-benar lupa, bukan sengaja kabur. Aku udah kadung dipukulin. Gak ada dipukulin ya. Bukan sengaja kabur. Setelah itu aku segera membayar makanannya dan aku lebihin supaya orangnya tidak marah. Malu-malu banget sejak kejadian itu. Setiap selesai makan, aku selalu memastikan dulu sudah bayar belum. Jangan sampai baru sadar setelah dicari sampai kantor lagi. Sekian ceritaku, biar semoga pada suka ya. Semoga dibaca. Terima kasih. Makanya lain kali, makan udah, bayar aja jangan lupa, oke? Ntar nextnya jangan-jangan beliau ini bayarnya udah tapi makannya lupa. Ya aduh, bercanda lagi. Ada voice note nih. Coba ya, kita puter ya. Ntar lu, sabar.
1: Hai bestie.
0: Hai, tuh kan suara dari cocok sama backsoundnya.
1: Kalau misalkan ada satu hal yang mengingatkan gua adalah, sebenarnya dua sih, boleh gak sih?
0: Buat lo 7 juga gak apa-apa ya.
1: Yang pertama, tempat buat cerita. Pasti. Jadi, di keluarga gue itu, dan bahkan ke temen-temen gue, mereka tuh mengingat bahwa gue itu adalah pendengar yang baik. Jadi teman-teman gue itu tuh kalau misalkan curhat ke gue tuh pasti yang kayak dengerin dulu. Bahkan gue tuh kayak yaudah dengerin aja, gue cuma bilang I know how you feel, I understand how you feel. Terus yang kedua itu si tukang lucu.
0: Asik.
1: Karena gue orangnya receh banget. Gue receh. Kadang-kadang tiba-tiba bikin kor, tiba-tiba
0: emang lo. Makasih ya Dar atas semua kor-kornya. Coba dong kasih satu jokes dong. Kodok apa yang gede gitu. Kodok Indah Mall. Ya aduh.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: 101. Koma 4 FMI, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat, sesi kedua, monggo.
1: Sekarang saatnya.
0: Ulang. Kepencet lagi, gedek gua. Sesi curhat, sesi kedua, monggo.

siapapun yang di luar minta tolong jadi matiin. Makasih. Penyiar malam ini takutan. Lu orang gak dimatiin guys. Gue sendiri di lantai ini. Tiba-tiba lampunya mati. Jujur gue tuh dari dulu siaran malam memang. Cuma kok sampai sekarang masih takutan ya. Oke, curhatan selanjutnya ya. Halo Bang Bear, gue mau cerita. Pas kemarin ke Bromo, ini pertama kalinya self reward di Gunung Bromo. Perjalanannya berat, naik kereta gak dapet kursi. Pas di stasiun nungguin dijemput ketemu sama supir charter. Awalnya mau tidur terus bapaknya bilang, bentar ya mas, nunggu mau jemput orang lagi. Tahu-taunya 3 cewek semua. Huhu. Abis itu udah sampai base camp, milih jaket segala macam dan nunggu 1,5 jam. Akhirnya naik jeep buat ke Bromo. First time gue lihat sunrise-nya Bromo. Wah, indah banget gila Bear. Sampai gue foto sebanyak-banyaknya. Lalu ke Bukit Widodaren. Mau nikah nih Widodaren nih. Sama Padang Savana. Di sana ada warung bakso sama jajanan segala macam. Singkatnya udah selesai turnya dengan perasaan pusing dan senang. Dan dapat momen yang gak dapat diulang lagi. Sekian ya bro. By the way, udah face reveal. Selamat ya udah face reveal. Gue seneng deh kalau pendengar gue tuh ada yang bahagia gitu loh, yang sharing kebahagiaannya. Dari gue jadi ikut seneng gitu rasanya. Berseri-seri gitu loh. Thank you loh ceritanya. Semoga setelah face reveal banyak hal yang akhirnya ke-reveal semua barengan sama pasangannya. Amin. Ada curhatan juga yang relate sama topik malam ini katanya. 0895 sekian. Bear, ini curhat yang masih related sama topik malam ini sih. Gue dari dulu suka dicariin buat nganter atau nemenin nenek gue di RS. Sebenarnya gak masalah soal nemenin nenek guanya. Cuma kayak ya apa-apa gue lagi. Dulu pas lagi sekolah tetap yang ditanyain gue. Sampai pas kuliah udah jauh pun yang ditanyain gue lagi. Dulu pernah gue gak sengaja baca chat saudara gue bilang, alhamdulillah kalau nama gue, alhamdulillah kalau si ini gitu ya, mau nganterin. Di situ gue cukup tersinggung karena selama ini kalau bukan gue siapa lagi ya. Kenapa kayak kalau gue lagi gak nemenin tuh artinya gue gak mau. Lagian bukan soal mau nganterin atau enggak. Gue tahu setiap orang punya kesibukan. Begitupun gue juga kan punya kesibukan yang lain. Mungkin karena artinya gue adalah orang yang bisa diandelin. Tapi orang gak bisa lihat situasi gue apa ya. Gue ngerti banget siapapun lo itu. 0895 sekian. Soal nganterin nenek, gue yakin lo sayang banget sama nenek lo. Siapapun lah yang lo akan anterin nanti, gue yakin lo sayang banget sama subjeknya. Cuma yang bikin lo gedek kadang-kadang adalah, kenapa sih orang tidak melihat dengan bird eye gitu, visualisasi yang lebih besar. Jangan mentang-mentang lo gak mau nganterin kayak fix, bukan fix lo gak sayang. Gak gitu bro konsepnya. Yang bikin gedek juga, misalkan taruh lo nyokap gue sakit, terus anaknya misalkan ada 4 gitu, yang diandelin gue doang. Lu pada kemana sih maksud gue? Ini nyokap-nyokap bersama loh. Sekali lagi, yang bilang 0895 gak mau nganterin atau apa, No. It's not about dia gak mau nganterin atau enggak. Ini soal kerjasama, apalagi tuh keluarga sendiri. Makanya, mulai sekarang, kerjasama ditingkatkan. Tolong, jangan melihat dari

101,4 FM Ih, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ih, sekarang mah sesi curhat gua ada 3 sesi. Langsung kita masuk ke BTS, berani terbuka sama Beryl.

kabar semuanya? Yo yo yo yo yo. Tadi mana? Ter. Oh, hilang. Oh, ini dia. Malam Beril. Gua titik-titik-titik minta disensor namanya. Oke, okay, I got you. Mau sharing aja. Gua kan kerja sebagai staff customer service yang dimana tiap hari udah pasti terima keluhan dan suka ke-trigger. Nah, teman sebelah gue ini orangnya berapi-api banget kalau lagi kesel. Semua keluar dari mulut dia. Satu kali, dua kali, oke lah. Ini hampir tiap hari, Ber. Kadang energi gue abis dengerin dia marah-marah. Kadang rasanya pengen gue laminating aja mulutnya. Lu snappy! Segitu aja, makasih, Beril. Orang suka kesel berapi-api gitu ya. Pesan buat orang yang suka kesel berapi-api. Lo tahu gak? Gak semua kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut lo kita tuh mau denger. Gua aja yang penyiar. Kalau lagi live TikTok, sekarang gue dulu suka ngeluarin kalimat-kalimat intrusive thoughts gue. Sekarang gue udah membatasi itu karena gue sadar gak semua orang tuh pengen tahu apa yang kita omongin gitu loh, sahabat suara. Dan apalagi lo sambil misuh, sambil berkata halus alias, kan jatuhnya ganggu ya. Apalagi ini kan di kantor, maksud gue, gitulah maksud gue. Oh iya, ada lagi nih. Saat malam Beril, ini gue Bahlil, Bahlil curhat. Gue mau cerita pengalaman percintaan gue yang lumayan complicated. Jadi dulu setelah lulus sekolah, gue langsung kerja di sebuah perusahaan. Di sana gue kenal sama seorang cewek dari perusahaan lain yang lokasinya berdekatan. Lama-lama kami pacaran. Beberapa waktu kemudian gue juga kenal sama cewek satu tempat kerja. Tapi beda divisi. Entah gimana ceritanya gue malah jatuh hati dan akhirnya pacaran juga sama dia. Zam! Ya, gue sadar saat itu gue salah. Gue punya dua pacar. Dan mereka sama-sama gak tahu keberadaan satu sama lain. Bahlil parah nih, Bahlil nih. Jujur gue cinta banget sama pacar pertama, tapi di sisi lain gue juga gak mau kehilangan pacar kedua. Selama pacaran, semuanya terasa normal. Bahkan waktu lebaran, padahal jadwal masuk kerja masih lama, kami berdua sengaja balik lebih awal ke kota karena saking kangennya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu tanpa ada hal yang aneh. Sampai suatu malam, dia minta gue buat nemenin dia seharian penuh. Anehnya, keesokan harinya dia tiba-tiba menghilang. Nomornya susah dihubungi. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu temannya yang kebetulan teman satu sekolah dia. Gue langsung nanya, dia sekarang kemana? Dan disitulah plot twistnya. Temannya bilang kalau dia lagi persiapan menikah sama pacarnya. Duda, satu anak. Kalau Duda Herlino, ya. Disitu gue cuma bisa ketawa pahit. Ketawa pahit itu gimana ya? Selama ini gue pikir gue yang ngeduain orang. Ternyata gue sendiri yang diduain. Akhirnya gue ikhlas, Ber.

punya dua pacar sekaligus. Jangan dengerin Bahlil ya. Bahlil, Bahlil, parah kamu Bahlil. Hih. Pantesan. Gak ada pantesan, gak ada pantesan. Oh, kata Uci, itulah Bahlil, namanya kurma. Karma dong Uci. Bahlil nakal ya, kata Glenka. Hih.

0: Ya lu salah, lu ada salah berarti.
1: Eh, maksud lu diblokir media sosial, diblokir sama pacarnya sendiri anjir.
0: Eh, lu ada salah, fix. Yang tanpa lu sadarin, tandanya ya dia pengen. Oh ya, sama ini challenge. Lo juga di challenge gitu untuk ngejar dia, kan suka dikejar kan.
1: Cari tahu atau samperin ke rumahnya.
0: Kemarin bye-bye aja padahal biar ini yang TikTok gimana nih guys?
1: Jujur. Dari 5 bulan gue siaran di Suara, ini pertanyaan enggak bisa gue jawab. Ini Sani bye-bye aja sama pacarnya, tapi tiba-tiba media sosialnya diblokir. Kalau menurut gue kemungkinannya cuma 3. Yang pertama, lo abis berantem. Enggak, yang pertama lo mungkin ada salah, tapi katanya kemarin bye-bye aja gitu. Yang kedua, amit-amit, dia ada hal yang lo, dia gak pengen lo tahu gitu. Tapi kan bisa di-hide ya story-nya ya. Kalau kata Uci, artinya udah punya yang baru. Hahaha, anjir.
0: Savage.
1: Dari TDDRD, sorry ya kalau udah main blok artinya udah gak mau komunikasi. No. Ah, coba, berapa lama kalian pacaran? Nas nih, jalani sampai capek katanya. Kalau kata Ari, masalah blokir itu mengusir secara halus. Nah, San, coba San, lo berapa lama pacaran sama dianya? Tinggalin 1,5 tahun lah. Ini lo orangnya yang di TikTok. Ya gitulah pokoknya ya. Coba ya, kita discuss di TikTok. Gue masih on live di TikTok selama 10 menit. Tapi sekarang kita closing dulu sahabat Suara. Thank you buat lo udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. Sekali lagi b3ryl. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke
2: itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif
2: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Belum nih. Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Senin. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus

0: bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: besar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: wabarakatuh.
1: Selamat pagi, good morning, guten morgen, Wilujeng Enjing.
0: Hai, sahabat suara semuanya, jumpa lagi. Kinos, kok ngepasin ada?
1: Ngepas ya, coba, coba lagi. Jumpa lagi. Lebih ngaco lu, ngawur. Ya pasti ngawur lah kalau sama Kina sama Gina. Namanya juga suara seru. Iya enggak, Den?
0: Iya, dong. Nanti kita di sini sampai jam 12 siang menemani semuanya sahabat suara.
1: Ngaco kan, jam 10. Jam 10. Thank you semuanya ya udah nemenin Kina sama Gina. Kita ketemu lagi besok.
0: Kita pulang lagi aja yuk, masih capek bener.